0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu

0: Diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
1: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hapits menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar gitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Kiroat Mujawat Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawat golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawat dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawat Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawat golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawat Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

0: 31 di Jawa Tengah.
1: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Druo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Druo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

0: Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih
1: berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-97 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali update informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat untuk Anda pendengar. Semangat beraktivitas di pagi hari ini.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Pendengar, Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kabupaten Ketapang menggunakan helikopter waterbombing milik BNPB. Namun karena faktor jarak pandang atau visibility yang fluktuatif berdampak belum maksimalnya proses pemadaman. Koordinator Harian Pusdalops BPBD Kalbar, Daniel mengatakan pada Rabu kemarin, pendengar, satu helikopter waterbombing milik BNPB di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibilitasnya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Melansir dari laman rri.co.id, Daniel mengatakan usai mengikuti briefing pada malam kemarin ya bersama dengan tim terpadu penanganan karhutlah di ruang Pusdalops BPBD Kalbar, ia mengatakan visibility ini sifatnya fluktuatif pendengar sehingga tidak bisa diprediksi berapa lama rentan waktunya. Namun berdasarkan data terkini dari BMKG pada Rabu kemarin pukul 4 sore sudah sangat jauh berkurang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot kategori tinggi hanya ada 3 titik dari 330 titik dari hari sebelumnya. Daniel menambahkan sementara di jumlah hotspot kategori tinggi di 13 kabupaten kota lainnya tidak ada alias nol. Dan tentunya jumlah ini akan dilakukan ground check atau proses pengecekan untuk mencocokkan informasi administrasi dengan kondisi nyata di lapangan pada Kamis hari ini tentunya. Nah, ground check ini akan dilakukan hari ini pendengar untuk mengetahui apakah 3 titik api ini adalah api atau apakah ada titik api yang ada di daerah lainnya yang tidak terpantau oleh satelit. Karena itu memang satelit ini memiliki kekurangan terkait titik panas yang tidak terpantau dan terdeteksi. Daniel menjelaskan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan, maka BPBD Kalbar terus perlu mengerahkan patroli darat dan udara untuk melakukan ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi kali ini dari Indeks Kualitas Udara di Kota Pontianak. Yang kami lansir dari laman ISPU.net Kemen LH pendengar, dan juga dari IQR.com. Kita ke ISPU Kemen LH terlebih dahulu, di mana beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat masih dengan indeks kualitas udara yang kurang baik pendengar. Kita ke kabupaten yang paling hulu terlebih dahulu pendengar, di Kabupaten Sintang Baning Kota, dengan kualitas udara tidak sehat indikator berwarna kuning dengan ISPU 136. Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian kita beralih ke area Sambas. Maksud kami di Bengkayang pendengar ya, tepatnya di Kabupaten Bengkayang Sebalo, dengan update terbaru ya pukul 7 ini. Dengan kualitas udara yang tidak sehat juga berwarna kuning. Dan di Kota Pontianak kali ini pendengar juga kami update dari laman ispu.kemenlh.go.id dengan indeks 100, maksud kami 1085, berbahaya berwarna indikator hitam, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Kami terima telepon, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, terputus sepertinya. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda ya melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami lanjutkan untuk kali ini melansir dari laman IQR.com untuk kualitas udara di Kota Pontianak dengan indeks kualitas udara 443. Masih dengan indikator berbahaya pendengar berwarna ungu kali ini ya, polutan utama PM2.5. Dengan retribusi data yang kami dapatkan dari 5 stasiun dan 3 kontributor dari pemerintah, kami dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Greenpeace Indonesia, dan juga dari Lab Geofisika FMIPA Universitas Tanjungpura. Hingga beberapa jam ke depan pendengar, udara di Kota Pontianak masih dengan kategori berbahaya setidaknya hingga siang sampai sore hari nanti pendengar. Untuk rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan pendengar, hindari kegiatan di luar ruangan, dan jika pun memang harus berkegiatan di luar ruangan, usahakan untuk mengenakan masker dengan standar kesehatan yang telah ditentukan. Tutup jendela dan pintu rumah Anda untuk menghindari udara yang kotor. Dan bagi Anda pendengar dengan sensitivitas yang lebih tinggi lagi, ini dapat menggunakan air purifier dalam ruangan. Kami akan segera kembali hadirkan informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Informasi cek fakta kami sampaikan melalui laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Fatih. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada pun rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada hari ini, Kamis 17 September 2026. Kami akan hadirkan setelah ini nanti ada Kita Indonesia sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 11 nanti kita akan bersama-sama menyimak informasi olahraga terkini yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami hadirkan Raga Musik dan Informasi, dan nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan ada Bincang Kapuas di mana nanti kita akan kedatangan dari Manajer Unit Layanan Pelanggan Sungai Kakap PLN, mendengar ya, Pak Taufik Herwana, yang nanti kita akan membahas terkait Hari Pelanggan Nasional dari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 13 nanti akan ada Warta Berita Siang, dan kita akan mengakhiri kebersamaan kita dengan Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa request mendengar ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, kemudian bisa kirim-kirim salam juga. Bagi Anda pendengar yang mau berbagi informasi seputar cuaca ya pagi hari ini atau lalu lintas, boleh berbagi bersama kami melalui WhatsApp kami 0811-570-1042. Kalau saya lihat-lihat keluar pendengar ya, pagi ini cuacanya mendung-mendung ya, tapi semoga hati Anda tidak mendung. Semoga hatinya tetap cerah ceria pendengar ya, bisa menjalani hari ini dengan baik. Dan kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan lagu dari Soulja, Bilang I Love You, supaya Anda sedikit lebih semangat. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Yayasan Akar Semesta Setara ini melakukan audiensi pendengar dengan Rektor Yayan Pontianak, yaitu Profesor Wajidi Sayadi, serta program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pendengar, audiensi ini membahas rencana kegiatan nonton bareng film istimewa bersama teman-teman disabilitas yang nantinya akan digelar oleh Yayasan Akar Semesta Setara. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan sebagai hiburan pendengar, tapi juga jadi ruang interaksi yang inklusif. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk semakin memahami pentingnya kesetaraan, penerimaan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Rektor IAIN Pontianak, Profesor Wajidi Sayadi, ini menyambut baik inisiatif tersebut. Ia juga mengapresiasi pendengar keterlibatan anak muda, khususnya perempuan, yang punya kepedulian terhadap isu disabilitas. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Kaprodi IAT IAIN Pontianak, Hepni Putra. Sementara itu, Ketua Yayasan Akar Semesta Setara, Siti Zahraini, berharap agar kegiatan ini menjadi langkah kecil untuk membuka lebih banyak ruang publik lagi yang bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas secara setara. Pendengar, audiensi ini juga sekaligus menjadi langkah awal untuk membangun sinergi antara Yayasan Akar Semesta Setara dan IAIN Pontianak dalam menghadirkan kegiatan sosial, edukatif, dan inklusif. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Pendengaran Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kita Indonesia, pendengar, di mana kali ini informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Barat ini mendorong penguatan PERS mahasiswa ya sebagai wadah belajar jurnalistik sekaligus bagian dari kaderisasi wartawan di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua PWI Kalbar, Kundori, saat bersilaturahmi ke Sekretariat Lembaga PERS Mahasiswa Mimbar Untan atau MIUN Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, dalam kunjungan itu pendengar, PWI Kalbar memberikan motivasi kepada mahasiswa sekaligus melihat perkembangan aktivitas PERS di kampus. Kundori menilai PERS mahasiswa ini punya peran yang penting, bukan hanya untuk belajar menulis berita, tapi juga untuk jadi ruang kontrol sosial ya pendengar di lingkungan perguruan tinggi. Karena itu pendengar, ia juga berharap bahwa kampus bisa memberikan ruang bagi pers mahasiswa untuk menjalankan aktivitas jurnalistik secara independen. Menurutnya, banyak wartawan di Kalimantan Barat ini yang mengawali pengalaman jurnalistiknya itu dari pers kampus. Maka dari itu pendengar, PWI Kalbar juga membuka ruang komunikasi dan kolaborasi bagi MIUN maupun pers mahasiswa lainnya. Sementara itu Ketua Umum Mimbar Untan, Judirho, ini menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap bahwa silaturahmi ini bisa memperkuat jejaring dan membuka peluang kolaborasi seperti diskusi jurnalistik maupun peningkatan kapasitas mahasiswa. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di rri.co.id. When I was 6 years old, I broke my leg.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung pendengar bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini yang dirangkum dalam dinamika olahraga yang juga dirilai di Pro 1 di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better effort.

0: momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hilla dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
1: Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.

Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo. Kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamik olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Kuspar menyampaikan hal yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal
3: dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga produksi Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar. Setelah ini kami hadirkan ragam musik dan informasi. Sebelum nanti pada pukul 12 akan ada Bincang Kapuas. Jadi tetap bersama kami di Pro1 Pontianak.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ini mulai mengoperasikan terminal penyangga Tayan Sanggau sejak 8 September. Nah, pendengar, fasilitas ini dihadirkan untuk memperkuat penyaluran biosolar ke wilayah hulu Kalimantan Barat, terutama di tengah kondisi Sungai Kapuas yang memang saat ini mengalami penyurutan akibat kemarau panjang yang juga dipengaruhi oleh El Nino. Nah, pendengar, melalui terminal penyangga ini, proses distribusi biosolar nantinya bisa dilakukan lebih dekat dengan wilayah tujuan. Kemudian BBM dari kapal nantinya bisa langsung dipindahkan ke mobil tangki melalui sistem direct loading, kemudian dikirim ke sejumlah SPBU. Fuel Terminal Manager Sintang, Rizky Firmansyah, ini menjelaskan bahwa sebelumnya distribusi dioptimalkan melalui jalur darat dari Integrated Terminal Pontianak. Dengan adanya terminal penyangga Tayan Sanggau ini, pendengar, jarak dan waktu pengiriman menuju wilayah hulu tentunya bisa diperpendek. Nah, pendengar, fasilitas ini juga mendukung penyaluran biosolar untuk Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Sekadau, hingga Kapuas Hulu. Pertamina juga menyesuaikan, pendengar, untuk waktu dan jalur pengiriman dengan mempertimbangkan kondisi asap karhutla dan keselamatan perjalanan. Masyarakat juga diimbau untuk bisa tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Jangan panik buying, pendengar, ya, sesuai kebutuhan saja belinya, ya. Untuk informasi maupun laporan, pendengar, Anda bisa melalui layanan Pertamina, bisa dihubungi ke Pertamina Contact Center 135. Kalau mau baca selengkapnya, pendengar, bisa langsung ke laman kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami juga menginformasikan untuk azan zuhur wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11:41. Dan sembari menunggu kumandang azan zuhur, pendengar, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT-3/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009, RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, setelah ini nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Bincang Kapuas, di mana kita akan membahas terkait Hari Pelanggan Nasional bersama Pak Taufik Herwana, Manajer Unit Layanan Pelanggan Sungai Kakap dari PLN nih pendengar. Nanti kalau Anda mau bergabung, berinteraksi, bisa bergabung bersama kami di WhatsApp 0811-5701042 atau bisa juga di YouTube kami nanti di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kita tiba di Bincang Kapuas, edisi hari ini 17 September 2026. Nah pendengar, hari ini kita akan membahas terkait Hari Pelanggan Nasional, tentunya bersama saya Cherry Lubis. Dan narasumber kita pada siang hari ini ada Pak Taufik Herwana, Manajer Unit Layanan Pelanggan Sungai Kakap, yang telah bergabung bersama kami di studio. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Taufik.
1: Siang Mbak Sherry, apa kabar?
0: Iya, kabar baik. Ya, Pak Taufik, gimana tadi perjalanan ke sini? Aman, lancar?
1: Lancar Mbak, lancar, alhamdulillah ya? Lancar. Cuman ya kita tahu kabut asap masih lumayan tebal, jadi saya sarankan teman-teman yang di luar pakai masker.
0: Betul, apalagi kalau naik motor ya kan Pak ya. Nah tadi Pak udah makan siang apa belum nih?
1: Abis ini aja Mbak ya.
0: Abis ini. Ini biasanya kalau
1: takutnya ngantuk Mbak.
0: Bener. Kalau nggak ngantuk nanti kalau gugup lambung, asam lambungnya naik tuh kadang kan.

0: Saya berharap RRI terus mengabdi dan menjadi suara Indonesia yang menyatukan bangsa.
1: Amin.
0: RRI sekali di udara tetap di udara.
1: Mantap, sekali di udara tetap di udara.
0: Iya,
1: ya Pak, RRI kalau nggak ada PLN juga nggak bisa jalan.
0: Oh,
1: Pak.
0: Iya, benar, Pak. Sama-sama kolaborasi.
1: Betul,
0: kita, Pak.
1: Saling menopang ya. Baik, silakan Pak.
0: Okay. Mungkin terkait Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada 4 September itu berarti ya bagi kami. Kenapa? Karena ini merupakan momentum bagi PLN untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh pelanggan atas kepercayaan yang luar biasa yang telah diberikan kepada PLN. Bagi kami, pelanggan itu sebuah bagian yang sangat penting dari perjalanan perusahaan ini, PT PLN Persero. Karena itu, ini bukan hanya sekedar perayaan, tapi menjadi kesempatan kami untuk mengevaluasi diri dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Kami berharap seluruh pelanggan, seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dari PLN yang semakin mudah, semakin cepat, semakin andal sesuai dengan kebutuhan para pelanggan kami.
1: Baik Pak. Nah Pak, kira-kira udah berapa lama nih Pak kalau di PLN Pak Taufik berkarir?
0: Flashback ya?
1: Iya flashback okay. Nih.
0: Saya masuk 2008 Pak waktu itu.
1: 2008.
0: 2008. Kemudian penempatan pertama itu muter-muter di Singkawang, kemudian ke Sambas, dan pada akhirnya sekarang ditakdirkan untuk bertugas di PT PLN ULP Sungai Kakap seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Nah, selama kurang lebih berarti 18 tahun
0: nah,
1: ya
0: benar,
1: Pak.
0: Nah, benar
1: ya?
0: Pak.
1: Udah legal.
0: Udah senior ya.
1: Iya, udah dapat KTP juga.
0: Udah termasuk tua, Mbak.
1: Iya. Nah, Pak, kalau untuk soal pelanggan. Nah, itu kan pasti banyak nih Pak keluhan-keluhan atau kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kira-kira sejauh ini seperti apa Pak kebutuhan pelanggan PLN sendiri?
0: Kebutuhan pelanggan yang pasti semakin hari, semakin bulan, setiap bulan, semakin tahun itu semakin meningkat, Mbak. Semakin meningkat seiring perkembangan teknologi, modernisasi, kemudian pertumbuhan populasi itu sangat mempengaruhi kebutuhan pelanggan. Dan yang kami rasakan sebagai pelayan kelistrikan pelanggan itu kebutuhannya semakin meningkat, Mbak. Jadi kami PLN harus siap dengan pola perubahan, dengan pola perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat tetap kami layani dengan baik.
1: Oke Pak, berarti kalau kita lihat sekarang ya Pak, Hari Pelanggan ini berarti itu juga jadi momentum ya buat PLN ini untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan begitu ya?
0: Iya, betul Mbak. Kebutuhan pelanggan semakin berkembang ya Mbak Sherry ya, semakin berkembang, otomatis tantangan kami dalam melayani pun semakin berkembang. Yang tadi saya sampaikan, berkembangnya teknologi, digitalisasi, kami harus siap berubah sesuai dengan aktivitas masyarakat yang juga banyak perubahan, Mbak. PLN tentu harus mengikuti perkembangan tersebut ya Mbak Sherry ya.
1: Iya, betul.
0: Baik dari sisi bagaimana cara kita menyiapkan kualitas kelistrikan yang baik untuk pelanggan maupun bagaimana cara kita memberikan kemudahan kepada pelanggan-pelanggan seperti itu Mbak Sherry.
1: Iya Pak, kalau dari pengalaman Pak Taufik sejauh ini nih Pak, ada nggak sih Pak kebiasaan masyarakat yang berubah nih dari tahun 2008, 2026 pasti kan ada perubahan-perubahan gitu dari kebiasaan. Kalau dari Pak Taufik melihatnya seperti apa nih Pak?
0: Oke, kalau kebiasaan mungkin saya dari aspek kebiasaan saya saja dulu Mbak.
1: Iya.
0: Jadi semakin dari 2006 ya Mbak Sherry ya sampai sekarang yang pasti sudut pandang kita terhadap kelistrikan itu semakin berkembang dalam arti peralatan yang kita gunakan di rumah itu semakin banyak ya Mbak ya, semakin banyak, belum lagi sekarang sedang tren di electrifying lifestyle dari yang tadi pakai kompor gas, sekarang pakai kompor listrik, dari yang tadi kendaraan BBM, sekarang beralih ke kendaraan listrik. Jadi perubahannya sangat cepat ya Mbak ya, sangat cepat dan memang tantangan bagi kami kebutuhan listrik yang cepat sekali meningkat sehingga memang infrastruktur serta pelayanan yang memang harus sejalan kami tingkatkan. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak. Nah, Pak, kalau kita lihat belakangan ini ya, Pak, karena cuaca kita di luar kurang bagus, kondisi kita asap, kemudian anak sekolah juga jadinya daring semua ya, Pak. Nah,

0: Ini apakah bisa juga nih Pak meningkatkan kebutuhan listrik masyarakat jadinya meningkat? Karena
1: Ya.
0: kan pasti kalau di rumah terus mesin cuci jalan gitu.
1: Jalan.
0: Kalau bisa pakai yang ada pengering panas itu kan langsung pasti pakai itu tuh kan Pak.
1: Betul, betul, Mas Indri.
0: Kemudian juga AC pasti nyala terus. Nah ini seperti apa nih
1: Seharian ya
0: Pak?
1: Mbak ya, AC-nya
0: Betul
1: Mbak ya.
0: seharian. Itu token di rumah bolak-balik ngisinya tuh jadinya.
1: tapi masih bisa beli, masih alhamdulillah
0: Iya
1: Mbak ya.
0: betul. Alhamdulillah masih bisa
1: Masih
0: terbeli
1: bisa
0: ya
1: beli.
0: Pak ya.
1: Jadi betul Mbak Sheri tadi yang Mbak Sheri sampaikan, apalagi saat sekarang kabut asap, adik-adik kita, anak-anak kita yang tadinya belajar secara tatap muka, sekarang daring ya Mbak ya. Daring otomatis peralatan elektronik akan lebih sering digunakan di rumah, sehingga memang sangat berpengaruh terhadap penggunaan listrik ya. Masyarakat semakin sering beraktivitas di rumah, otomatis perangkat elektronik semakin sering digunakan dan semakin lama digunakan. Misalnya kipas angin atau AC yang tadi Mbak Sheri sampaikan, atau laptop atau tablet yang sekarang mungkin sangat intens digunakan oleh adik-adik kita buat belajar. Dan ini sungguh pasti sangat berpengaruh ke penggunaan listrik di rumah, sehingga harus aware nih, harus memperhatikan bagaimana kebutuhan daya listrik di masing-masing rumah pelanggan seperti itu.
0: Iya, baik, Pak. Nah, Pak, berarti ini perlu ya masyarakat untuk mengevaluasi
1: Ya,
0: lagi gitu
1: betul
0: ya,
1: Mbak
0: Pak
1: Sari.
0: ya. Nah, seperti apa sih, Pak, caranya nih mengevaluasi supaya kebutuhan daya ini kan
1: Ya.
0: sesuai nih, Pak, sama apa yang digunakan gitu. Kadang kan di rumah banyak nih, tapi listriknya misal cuma 900 watt gitu. Nah, seperti apa tuh, Pak?
1: Ya, ini pertanyaan umum ya Mbak Sheri ya,
0: Betul.
1: yang memang sering kita dapati ketika kita bertemu dengan pelanggan atau ketika pelanggan datang ke kantor. Jadi, Pak ini gimana Pak? Apakah saya harus sudah tambah daya atau belum? Jadi sebenarnya yang lebih tahu itu pelanggannya sendiri ya Mbak Sheri ya, pelanggannya sendiri. Sering berjalannya waktu, biasanya memang penggunaan alat-alat elektronik itu semakin bertambah. Penambahan AC atau mungkin penambahan alat-alat elektronik yang lain, penambahan TV dan lain sebagainya. Dan ini seiring berjalannya waktu, masyarakat pun harus mempertimbangkan ya untuk melakukan tambah daya. Nah, biasanya gimana sih kita bisa tahu tambah daya, harus tambah daya atau tidak? Itu bisa kita cek gini Mbak. Ketika misalnya Mbak Sheri beli perangkat elektronik, kemudian Mbak Sheri operasikan, terus tiba-tiba mati lampu di rumah. Nah, tiba-tiba mati lampu, entah itu biasanya MCB jatuh ya Mbak ya,
0: Iya,
1: MCB
0: betul.
1: jatuh atau bahasa kita atau jeglek gitu Mbak.
0: Jeglek
1: Nah,
0: turun gitu ya
1: turun MCB
0: listriknya.
1: turun. Nah, sebenarnya itu sudah salah satu indikasi bahwa memang sebenarnya pelanggan sudah harus mengajukan atau menambah kapasitas daya yang ada di rumah masing-masing seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Sebelum nanti kita bahas lagi nih soal
1: Siap.
0: gimana cara tambah daya, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak, karena kebiasaan kita sehari-hari nih Pak kan, kadang ngerasa kayak perasaan listrik di rumah makanya gitu-gitu aja, tapi kok naik atau kok tokennya cepat habis gitu.
1: Ya.
0: Ada nggak sih kebiasaan tuh yang sebenarnya nggak kita sadarin, tapi ini nih yang bikin listrik ini jadi cepat habis gitu tokennya.
1: Ya. pertanyaannya bagus ya Mbak Sheri ya. Kadang-kadang bahkan jangankan pelanggan, bahkan saya sendiri pun kadang-kadang sering lupa gitu Mbak. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang kayaknya simple tapi justru berpengaruh ke pemakaian itu, kayak misalnya kita punya colokan listrik tapi numpuk banyak di situ Mbak.
0: Oh, berarti
1: Nah,
0: kayak satu ini semua nyolongin
1: iya,
0: di situ
1: kita
0: gitu
1: punya
0: ya?
1: 3 terminal, nanti ditambah lagi terminal itu ada 3 cabang, kemudian pasang semuanya di situ. Nah, otomatis ketika banyak yang beroperasi di colokan itu, kabel akan semakin panas Mbak. Nah, semakin panas kabel itu justru semakin berpengaruh terhadap pemakaian listrik. Atau mungkin ketika Mbak Sheri ngecas HP atau ngecas laptop, setelah dicas lupa nih dicabut nih.
0: Betul.
1: Nah, itu otomatis sedikit banyak akan mempengaruhi pemakaian kelistrikan
0: Oh,
1: kita di
0: berarti itu ngaruh
1: rumah.
0: juga ya, Pak ya? Karena kadang
1: Iya.
0: kan katanya kayak ya udahlah biarin aja laptopnya kan udah ada otomatis ada
1: Iya.
0: adaptor bla bla bla, tapi ke listrik ngaruh gitu
1: Listrik,
0: ya.
1: saran saya memang lebih baik dicabut Mbak, karena
0: Oke.
1: kalau bisa kita rasakan, kalau kita masih pasang, masih standby alat cas itu terasa hangat gitu Mbak, terasa hangat atau terasa panas, itu sebenarnya menyerap daya listrik ya Mbak ya, seperti itu.
0: Oke, baik, Pak. Nah, kalau misalnya AC nih, Pak, atau kulkas. Kalau kulkas kan pasti terpasang terus gitu kan. Tapi
1: Betul.
0: kalau AC nih, lebih baik dihidup matiin atau hidup seharian gitu, Pak?
1: AC ya Mbak ya, AC itu sebenarnya lebih baik itu dia digunakan saat dibutuhkan.
0: Oh,
1: nah, okay. Yang paling bijak kan dari saya seperti itu, Mbak. Yang paling bijak itu digunakan saat dibutuhkan. Apakah seharian itu akan mempengaruhi? Ya pasti, Mbak. Tapi justru yang sangat lebih berpengaruh ketika kita sering menghidupkan dan mematikan. Okay. Seperti itu.
0: Baik,
1: jadi,
0: Pak.
1: Saran saya memang lebih bijak dalam menggunakan AC, gunakan pada memang diatur, Mbak, dalam satu hari ini kira-kira di pukul berapa sampai pukul berapa kita menggunakan AC. Jangan nanti baru satu jam nyala kita matikan.
0: Belum lagi.
1: Ini udah kita nyalakan lagi, karena alat elektronik itu biasanya saat penyalaan pertama baik itu AC, baik itu setrika, itu pada saat penyalaan pertama itu yang justru menyerap daya listrik, Mbak. Nah, nanti ketika dia udah dingin baru stabil seperti itu.
0: Oke, baik, Pak. Terima kasih tipsnya nih ya.
1: Siap.
0: Berarti pendengar kalau di rumah punya AC gitu ya, jangan seharian banget juga gitu ya, Pak ya.
1: Misalnya, boleh sih, Mbak, sebenarnya seharian banget, Mbak.
0: Boleh. Ya. Asal jangan dimati hidupin misal sejam sekali ya, gitu
1: benar,
0: ya, Pak ya.
1: Oke.
0: Selain ngaruh ke biaya listriknya, ngaruh ke AC-nya juga gitu ya. Oke. Baik, Pak Taufik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah ini ya, Pak. Kita akan jeda sejenak. Nanti yang bergabung di WhatsApp juga boleh pendengar ya, kalau mau bergabung menanyakan sesuatu bisa bergabung di telepon kami 734987, WhatsApp 0811 5701042, atau bisa juga di live chat di YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Bincang Kapuas.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
0: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintah. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bincang Kapuas edisi hari ini 17 September 2026 dan masih membahas terkait Hari Pelanggan Nasional bersama Pak Taufik Herwana, Manajer Unit Layanan Pelanggan Sungai Kakap. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya, bisa bergabung siang hari ini ya, langsung bersama kami di 734987 atau WhatsApp 0811 5701042, atau bisa juga di kanal YouTube kami di Pro1 RRI Pontianak. Nah Pak, kita lanjutkan pembahasan kita soal tadi udah sempat disinggung tipis-tipis ya, soal tambah daya.
1: Oh iya Mbak Sherry.
0: Nah kalau tambah daya ini Pak, misalnya gimana sih cara pelanggan bisa melakukan penambahan daya ini?
1: Ya, jadi pelanggan punya hak ya Mbak Sherry ya, untuk melakukan tambah daya. Sebenarnya turun daya pun punya hak juga. Iya. Tapi kalau kita bahas tambah daya, sekarang PLN itu memberikan kemudahan layanan digital. Nah, salah satunya aplikasi PLN Mobile. Hmm. Nah, dari aplikasi ini Mbak Sherry bisa melakukan proses tambah daya tanpa harus Mbak Sherry jauh-jauh datang ke kantor.
0: Oke. Okay.
1: Nah, silakan proses tambah daya di situ, ikuti ketentuan pengisian yang berlaku. Kemudian nanti dari aplikasi semuanya bisa diakses dari aplikasi itu oleh pelanggan. Jadi pada intinya ketika Mbak Sherry mau tambah daya, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Yeah. Mbak Sherry tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor. Nanti kita yang hubungi, kita yang datang.
0: Oke Pak, berarti yang berkas yang perlu disiapkan ada nggak tuh Pak?
1: Kalau untuk tambah daya, Mbak Sherry hanya perlu nanti mengisi alamat.
0: Oh alamatnya
1: itu.
0: Ya.
1: Alamat, kemudian nanti daya sekarang berapa, nanti mau tambah daya ke berapa. Nah bahkan nanti sebelum Mbak Sherry mau ngefikskan tambah daya, Mbak Sherry bisa kok ngecek dulu berapa sih simulasi biaya gitu. Misalnya Mbak Sherry mau tambah daya dari daya 900 ke 1300, itu bisa dicek di aplikasi PLN Mobile. Di PLN Mobile itu simulasinya Mbak, simulasinya. Okay. Jadi Mbak bisa dapat gambaran, oh ternyata saya butuh biaya sekian untuk daya sekian. Jadi setelah simulasi, setelah memang yakin dengan daya tersebut, silakan langsung diproses proses tambah dayanya melalui aplikasi tersebut.
0: Oke, baik Pak, berarti udah bisa online sekarang.
1: Betul
0: ya?
1: Betul sekali Mbak Sherry, udah bisa, mudah banget kok, benar.
0: Bisa di Android sama iOS juga berarti ya?
1: Di App Store bisa, di Play Store bisa, aplikasinya PLN Mobile.
0: Tuh, sudah dimudahkan pendengar, dan yang paling ditunggu-tunggu pertanyaan ini ya, ada promo nggak nih Pak, kan spesial Hari Pelanggan Nasional.
1: Jadi untuk promo tambah daya ya Mbak Sherry ya, tambah daya itu terakhir kita promo kemarin di kemerdekaan, diskon 50% tambah daya. Tapi sudah berakhir ya Mbak Sherry ya. Nah untuk yang sekarang kami masih menunggu Mbak, mudah-mudahan ada kabar baiknya dalam waktu dekat ini, promo tambah daya diskon 50%. Jadi yang mungkin Mbak Sherry dari daya 900 ke 1300 yang harusnya membayar 800.000, ya karena diskon 50% jadi bisa membayar di 400.000-an.
0: Oke. Okay. Informasi soal ini ada nih Pak, di mana nih? Kalau bisa ditemukan di, ada Instagram kah mungkin, update-nya di mana tuh?
1: Jadi PLN selain punya aplikasi PLN Mobile di situ, PLN juga punya kanal resmi Mbak.
0: Okay.
1: Kanal resmi media sosial, ada di Instagram, ada di pln.co.id, kemudian ada di PLN 123. Jadi bisa diakses semuanya di situ Mbak Sherry.
0: Nah Pak, kalau untuk tambah daya nih, biasanya tuh pelanggan tambah daya karena apa nih Pak? Apakah karena nambah mobil listrik gitu kan? Atau nambah kulkas atau gimana tuh Pak?
1: Nambah semuanya sih Mbak.
0: Oh nambah semuanya.
1: Kadang-kadang pelanggan itu ya kultur kita masyarakat ya Mbak ya. Ketika kita ada rezeki lebih, kita pengen ini nambah AC1.
0: Betul.
1: Misalnya seperti itu. Ketika ada rezeki lebih kita pengen ini ganti kompor gas ke kompor listrik. Nah itu sebenarnya itu yang mempengaruhi Mbak, gimana pelanggan itu harus tambah daya atau tidak, seperti itu.
0: Oke Pak, kalau untuk tambah daya nih Pak, misalnya pelanggan mau tambah daya, kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum kayaknya aku harus nambah daya nih gitu?
1: Sebenarnya yang pertama tentu yang tadi saya sampaikan Mbak, itu terkait kebutuhan listriknya Mbak. Jadi pelanggan ketika dia membeli alat, alat-alat elektronik itu harus sudah juga bisa memprediksi, oh kira-kira saya butuhnya daya berapa ya, seperti itu Mbak. Jadi kami menghimbau juga ketika pelanggan mau melakukan tambah daya, hati-hati dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan PLN. Nah, jadi memang saran kami tetap ke aplikasi PLN Mobile, karena di situ pintu resmi kami ya, Mbak Sheri ya. Silakan. Jadi jangan melalui calo atau melalui omongan-omongan pihak-pihak lain yang mengatasnamakan PLN.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Nah, Pak Taufik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini juga saya mau menyapa yang di YouTube, ada yang bergabung nih. Sekalian saya bacakan pertanyaannya ya.
1: Siap,
0: Pak ya.
1: Siap, boleh Mbak Sheri.
0: Oke, kita sapa dulu di YouTube ada Arwell's Channel. Assalamualaikum, selamat hari pelanggan. Waalaikumsalam. Pertama-tama apresiasi buat PLN sudah memberikan penerangan listrik. Tapi BTW, hari pelanggan PLN kasih diskon dong token listriknya, bisa nggak ya? Terus ada lagi satu lagi, ada Dwi nih, katanya mumpung hari pelanggan, apalagi situasi sulit kayak sekarang di Pontianak, nggak ada diskon kah buat token? Semuanya minta diskon token ini Pak. Silakan Pak Taufik.
1: Iya, makasih ya yang sudah bertanya. Jadi memang untuk diskon token belum ada ya Mbak Sheri ya.
0: Belum ada
1: Biasanya yang memang promo yang kita berikan kepada pelanggan tercinta kami itu berupa diskon tambah daya seperti itu. Jadi kalau diskon token listrik memang saat ini belum ada. Ya mohon doanya lah dari pelanggan. Betul. Kami mudah-mudahan nanti ke depan ada nih program dari PLN terkait diskon pembelian token seperti itu.
0: Karena pembelian token ini belum ada diskon, pendengar dan pemirsa ya, kita minta tips aja dari Pak Taufik, gimana caranya menghemat listrik biar tidak bengkak tagihan tokennya. Gimana tuh Pak?
1: Oke, sebenarnya kalau menghemat listrik, saya bukan bahasanya menghemat listrik ya Mbak Sheri dan para pendengar sekalian. Mungkin saya lebih menyampaikan bahasanya itu sebijak mungkin dalam menggunakan listrik. Ketika memang dibutuhkan, silakan digunakan. Jadi PLN itu menyediakan listrik itu untuk kebutuhan masyarakat. Jadi selama butuh silakan digunakan, selama tidak butuh silakan dimatikan. Saya kira itu adalah suatu cara bijak ya dalam menyikapi penggunaan listrik di rumah kita masing-masing. Mungkin itu Mbak Sheri.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau misalnya sekarang nih Pak, saya penasaran sih Pak ya, karena kalau saya lihat-lihat di media sosial itu kan sekarang banyak mobil listrik, kemudian juga motor listrik. Apalagi kita juga kemarin sempat pas BBM ngantri itu kan, orang-orang yang udah pakai itu saya tinggal hongkang-hongkang kaki di rumah katanya nih. Nah Pak, kalau itu gimana tuh Pak listriknya? Apa sih yang perlu dipersiapkan misalnya kalau misalnya punya mobil listrik atau motor listrik gitu?
1: Mbak Sheri mau ganti mobil listrik?
0: Aminin aja dulu Pak.
1: Mobil listrik atau kendaraan listrik ya Mbak ya, itu saya kira itu alternatif yang menurut saya sangat baik ya di tengah krisis energi saat ini, di tengah memang kondisi sekarang di negara kita. Jadi beralih ke kendaraan listrik itu menurut saya sebuah pilihan yang bijak, tapi memang harus diperhatikan terkait kebutuhan listriknya Mbak. Nah jadi mobil listrik itu ataupun motor listrik butuh pengecasan ya Mbak ya, butuh pengecasan. Betul. Jadi kalau mobil listrik, para pendengar, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan home charging. Nah dengan home charging ini nanti terpisah antara pemakaian di rumah tangga dengan pemakaian khusus untuk mobil listrik misalnya. Jadi lebih bisa mengukur, oh berapa sih perbandingan ketika kita menggunakan BBM atau ketika kita menggunakan mobil listrik. Itu bisa digunakan cara seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Ini ada lagi yang bertanya nih Pak, di YouTube ada Nurul. Katanya, apa saja Pak promo atau keuntungan yang diberikan PLN untuk Hari Pelanggan Nasional ini? Apa-apa aja tuh Pak promonya tuh?
1: Tadi udah disampaikan ya Mbak Sheri ya?
0: Ketinggalan kayaknya nih.
1: Penasaran Mbak, masih penasaran.
0: Iya, masih penasaran nih. Siapa tahu ada yang lain kan Pak?
1: Jadi, kami sampaikan terkait promo di Hari Pelanggan, memang yang sekarang sedang berlaku itu promo untuk home charging ya. Home charging itu khusus untuk mobil listrik Mbak Sheri. Jadi pasang barunya diskon 50%. Jadi itu bisa diakses di aplikasi PLN Mobile. Silakan Bapak Ibu sekalian pelanggan kami yang tercinta. Sementara promonya baru itu. Mudah-mudahan nanti ada tambahan promo lain. Untuk update-nya silakan cek di aplikasi PLN Mobile. Di situ pasti update kalau ada promo-promo terkait kelistrikan.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih nih Pak Taufik ya jawabannya itu tadi ya. Untuk yang di YouTube pertanyaannya udah dijawab semua nih sama Pak Taufik. Nanti setelah ini Pak kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita, terutama terkait kalau pelanggan baru gimana sih, pasang listrik gimana gitu kan Pak. Itu pasti juga jadi pertanyaan-pertanyaan apalagi yang mungkin baru beli rumah. Nah nanti kita akan lanjutkan pembahasannya setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Bincang Kapuas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bincang Kapuas, di mana kita masih lanjutkan pembicaraan kita soal Hari Pelanggan Nasional bersama Pak Taufik Herwana, Manajer Unit Layanan Pelanggan Sungai Kakap. Nah, pendengar, bagi Anda yang mau berinteraksi, mau tanya-tanya ya, boleh bergabung baik itu melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak ataupun juga di WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan kita lanjutkan Pak Taufik pembahasan kita ya.
1: Siap.
0: Kalau tadi kita udah bahas soal tambah daya, kemudian promonya juga tadi ada home charging ya Pak ya. Nah, sekarang kita bergeser ke pelanggan baru, karena kalau kita lihat pembangunan perumahan baru ini terus berkembang, banyak juga sekarang yang mulai beli rumah baru juga banyak nih Pak. Nah, kalau misalnya rumahnya nih udah siap ditempati, butuh listrik pastinya. Ya. Nah, seperti apa nih Pak, kalau misalnya rumah baru mau pasang listrik tuh gimana sih?
1: Ya, baik Mbak Sherry, kita bergeser ke pasang baru ya Mbak.
0: Betul.
1: Nah, tadi tambah daya, sekarang pasang baru. Sebenarnya prosesnya kurang lebih sama Mbak Sherry. Kita cukup menggunakan aplikasi PLN Mobile. Di situ ada menu pasang baru. Nanti Mbak Sherry isi data-data sesuai dengan persyaratan, kemudian nanti PLN akan memproses sesuai prosedur dan kondisi teknis di lapangan. Jadi lagi dan lagi saya sampaikan, pelanggan tidak perlu datang ke kantor, cukup melalui aplikasi PLN Mobile, daftar dari rumah, dari kafe, dari manapun, itu bisa kita layani seperti itu Mbak Sherry. Jadi masyarakat yang membeli rumah baru, saya himbau jangan menggunakan sambungan listrik dari pihak yang tidak resmi. Jadi biasanya gini Mbak Sherry, ada kejadian itu, ada orang yang mengatasnamakan PLN itu menawarkan pasang baru aja sama saya, atau saya bisa pasangkan dulu, atau saya bisa nyalakan dulu. Nah itu hati-hati, karena itu yang pasti sangat berbahaya ya, sangat berbahaya khususnya untuk aspek keselamatan ketenaga listrikan yang saat ini menjadi perhatian kami di sisi PLN seperti itu.
0: Oke, baik Pak, berarti itu kayak kalau misalnya yang kayak tadi yang ilegal itu Pak, udah banyak juga Pak berarti sekarang?
1: Sudah lumayan. Dan itu berkala kita tertibkan, kita edukasi pelanggan-pelanggan tersebut, dan apa namanya, dan kami harap edukasi ini bukan hanya sampai ke pelanggan yang kami datangi, tapi bisa disampaikan ke lapisan masyarakat yang lain Mbak Sherry.
0: Nah kalau untuk tadi ya Pak, kalau untuk rumah baru mau pasang listrik, nah ini berkas yang disiapkan apakah banyak atau gimana tuh Pak?
1: Berkasnya sebenarnya pasti ada di rumah sih Mbak Sherry, kayak KTP, kemudian alamat rumah, kemudian NIK. Sebenarnya itu data-data yang gampang ditemukan dan gampang dicari ya Mbak Sherry. Jadi simpel kok, sebenarnya simpel. Intinya simpel, Mbak Sherry cukup isi data-data yang tadi saya sampaikan, kemudian nanti pasti dihubungi oleh kami dari pihak PLN.
0: Oke, baik Pak. Nah kalau untuk rumah baru nih Pak, biasanya kan pelanggan pasti bingung menentukan dayanya nih berapa ya, apakah 900 watt, apa 1300, 2200 gitu kan. Nah gimana cara memperkirakan atau menentukan daya yang tepat nih Pak, terutama untuk pelanggan baru?
1: Nah ini dilema ya Mbak ya, dilema para pelanggan-pelanggan baru kami. Pak, saya mau pasang listrik cocoknya berapa ya Pak, ya seperti itu. Jadi biasa kami sampaikan seperti ini Mbak Sherry, sebenarnya balik lagi tergantung kebutuhan dari pelanggan dan proyeksi kedepannya seperti apa. Kalau misalnya tadi pelanggan rencananya mau pasang AC, ya pasti kami sarankan mungkin kalau AC-nya 1 ya udah di daya 900 seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya AC-nya 2 ya mungkin dayanya di 1300. Nah ini sebenarnya pelanggan pun atau calon pelanggan harus juga bisa memprediksi kira-kira nanti saya mau pasang alat-alat apa aja sih di rumah, sehingga nanti ketika dia mengajukan pasang baru itu tepat sasaran, dayanya tepat, jadi tidak kebesaran, tidak juga kekecilan.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Karena kalau kebesaran berat ditagihan, kekecilan kurang gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau untuk pelanggan baru ada tarif khususnya nggak nih Pak?
1: Oke, jadi di PLN itu ketika nanti mungkin tambahan dari yang tadi ya Mbak Sherry ya, ketika Mbak Sherry melakukan proses pasang baru di PLN Mobile, nanti Mbak Sherry akan memilih yang pertama itu dayanya berapa. Yang tadi Mbak Sherry sampaikan ada 900, ada 1300 dan seterusnya. Kemudian ada tarif di situ Mbak Sherry. Kalau memang Mbak Sherry dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, berarti nanti tarifnya R, atau nanti untuk kebutuhan bisnis itu tarifnya B. Jadi memang ada beberapa tarif yang kami sediakan di PLN.
0: Berarti nggak dipukul rata gitu gitu ya Pak?
1: Iya,
0: ya?
1: Sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti itu Mbak Sherry.
0: Oke, baik Pak. Nah, berarti kalau kita tarik benang merah ya Pak dari pembicaraan hari ini nih kan, ternyata kebutuhan masyarakat kan berkembang.
1: Yep.
0: Dari yang dulunya mungkin TV, lampu, AC atau kipas angin, sekarang nambah lagi banyak ya Pak ya. Kemudian juga ada pelanggan lama butuh tambah daya, kemudian masyarakat yang butuh pasang listrik di rumah baru juga ada, dan semuanya ini sekarang berarti pelayanannya udah digital gitu ya?
1: Iya benar Mbak Sherry. Jadi betul yang Mbak Sherry sampaikan, semakin berkembang perubahan kita ke arah modernisasi dan digitalisasi, otomatis memang kebutuhan listrik dari tahun ke tahun itu kami rasakan memang semakin meningkat. Tapi pada intinya kami PLN terus berupaya menghadirkan layanan yang semakin mudah dan semakin berkualitas untuk pelanggan kami, untuk masyarakat Indonesia. Kami juga mengajak para pelanggan kami untuk mendownload ya aplikasi tadi PLN Mobile, baik di App Store maupun di Play Store, dan juga mengakses kanal resmi kami Mbak di pln.co.id atau di PLN123 untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kelistrikan. Selain itu kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan listrik secara aman dan juga secara bijak. Nah, jadi kebutuhan masyarakat itu boleh meningkat, tapi aspek keselamatan itu adalah poin utama yang menjadi perhatian kami.
0: Iya, gitu, betul sekali Pak. Nah Pak, sebelum kita tutup ya Pak, ini sebelum ke pertanyaan terakhir saya, ini kita kembali cek dulu di WhatsApp-nya ada yang bergabung tapi tidak menyertakan nama, ya wes gak apa-apa ya.
1: Ini bahaya ini, animus.
0: Nomornya aja kan, gak boleh dibacain nomor Pak. Kenapa akhir-akhir ini sering mati listrik ya Pak? Wah, nah ini pertanyaan yang mungkin juga banyak masyarakat punya ya Pak ya, karena emang kadang merasa mungkin kok sekarang sering mati listrik ya, tapi itu kan pasti di beberapa daerah nih Pak. Ini sebenarnya gimana nih Pak?
1: Mungkin saya berbicara tentang Kalbar ya Mbak ya, atau secara khususnya di Kota Pontianak. Jadi memang kalau akhir-akhir ini sering mati listrik, mungkin seperti apa dulu keadaannya ya Mbak Sherry ya. Kalau memang sering mati listrik itu biasanya memang kita ada pekerjaan pemeliharaan Mbak, ada kerjaan pemeliharaan atau ada gangguan, dan itu biasanya kita sampaikan melalui WhatsApp grup atau melalui kanal-kanal PLN UP3 Pontianak atau mungkin PLN Sungai Kakap, itu kami sampaikan semuanya di situ Mbak. Jadi memang kalau akhir-akhir ini sering mati listrik, saran saya yang pertama silakan lapor ya Mbak ya, lapor lewat PLN Mobile. Jadi keluhan dari pelanggan, dari masyarakat, terus mati lampu, itu semuanya bisa diakses melalui laporan pengaduan di aplikasi PLN Mobile di masing-masing handphone pelanggan. Jadi silakan sampaikan di situ, nanti akan kami hubungi dan petugas akan datang langsung.
0: Oke Pak, berarti ini emang untuk merangkum semua kebutuhan pelanggan di satu aplikasi ya Pak ya. Mau tambah daya, mau bikin baru juga bisa, kemudian pengaduan semua ada. Jadi jangan lupa download PLN Mobile pendengar ya. Dan sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada pesan-pesan khusus terutama bagi pelanggan PLN ya dalam Hari Pelanggan Nasional ini. Silakan Pak.
1: Makasih Mbak Sherry. Mungkin terakhir ya dari saya, mungkin mewakili teman-teman PLN di seluruh Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya kepada PT PLN Persero. Kami sadari pelayanan kami masih banyak kekurangan ya Mbak Sherry ya, masih banyak kekurangan, sehingga kami berkomitmen untuk berupaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Bagi pelanggan yang kebutuhan listriknya meningkat, tadi tambah daya ataupun pasang baru, silakan diakses melalui aplikasi PLN Mobile di App Store ataupun di Play Store, atau melalui kanal resmi PLN di web pln.co.id atau di PLN123. Dan tidak kalah penting, PLN Mobile ini tadi merangkum semuanya ya Mbak ya. Mbak butuh pasang baru, tambah daya, serta berbagai macam informasi tentang kelistrikan, semuanya ada di PLN Mobile.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik untuk perbincangan kita siang hari ini.
1: Iya, makasih Mbak Sherry, sama-sama.
0: Betul. Habis ini berarti kembali ke kantor lagi Pak.
1: Makan siang dulu mungkin ya Mbak Sherry.
0: Udah keroncongan perutnya nih. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk perbincangan kita. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar-lancar. Semoga semua kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi.
1: Amin.
0: Ya, Pak,
1: makasih.
0: Ya.
1: Makasih waktu Mbak Sherry, mudah-mudahan pelanggan semakin baik ya ke depannya, iya, pelayanan dari PLN semakin baik. Dan terakhir mungkin saya ingin sama-sama berharap kita di tengah bencana kabut asap ya Mbak Sheri, yeah, ya. Mudah-mudahan segera berlalu, adik-adik kita, anak-anak kita bisa segera bersekolah.
0: Betul.
1: Dan seluruh masyarakat khususnya di Kota Pontianak bisa segera menghirup udara yang segar.
0: Amin, itu yang kita rindukan ya Pak, ya, menghirup udara segar, lihat langit biru, lihat biru. Sunset Ponti kan cantik
1: bisa
0: ya Pak ya.
1: Ya Mbak.
0: Betul. Bisa berenang juga. Baik, terima kasih Pak Taufik.
1: Sama-sama,
0: selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar untuk Bincang Kapuas edisi hari ini. Sampai jumpa di Bincang Kapuas edisi berikutnya. Saya Cari Lubis dan kru pamit. Sampai jumpa.

Rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan. Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara, Eriko, anak dari Chong Kim Kian, sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi, sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD. Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai tergugat 1 DKK sebagai para tergugat Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.

rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 9 September 2026, jurusita Ali Aspar. Rilas panggilan sidang nomor 338/PDT.G/2026PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980, beralamat Jalan Perdana, Gang Perdana Mandiri, RT 4 RW 7, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yenchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Pemerintah Kota Pontianak datangkan jutaan liter air dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya.
6: Kita salurkan atau kita tampung dulu di, bersama kita tampung dulu di reservoir kita yang ada di Pakuning yang di jalan Pakuning Dalam.
5: Matahari dan BMCK Kalbar salurkan 9.000 liter air bersih warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara.
7: Tiga kecamatan di Kota Pontianak yaitu Pontianak Timur, Barat dan hari ini di Pontianak Tenggara dengan jumlah air 27.000 liter.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Kamis 17 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini. Pemerintah Kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Air tawar ini kemudian diolah menjadi air yang bersih, kemudian disalurkan untuk masyarakat. Berikut laporannya.
8: Jutaan air tawar yang tiba di intake di Nipah Kuning kini dalam proses pemindahan dan pemeriksaan sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk kebutuhan minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga.
6: Sementara kita salurkan atau

0: dua tongkang lainnya memiliki kapasitas yang lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter, yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor.
1: Ke instalasi intake nih, itu instalasi intake langsung kami distribusikan ke instalasi pengolahan. Instalasi pengolahan nanti ada proses pemisahan air yang dari sungai Kapuas dengan air yang sumbernya dari ponton ini. Jadi ada wadah penampungan di situ. Untuk proses pengolahan hari ini kami usahakan bisa selesai.
0: Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju Pontianak membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Kondisi kabut asap dan terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Namun pengangkutan air tawar menggunakan tongkang akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi air baku di Sungai Kapuas. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pendengar, Polres Kuburaya sejak 1 September 2026 sudah distribusikan 120 kubik air bersih kepada warga terdampak kekeringan di 3 kecamatan, di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya, sementara 6 kecamatan lainnya didistribusikan melalui Polsek Jajaran. Berikut kita simak laporannya.
3: Polres Kuburaya setiap harinya terus mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan air layak minum, dan pendistribusian air bersih ini berdasarkan permintaan warga yang disampaikan kepada Polres Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, Polres Kuburaya telah mendistribusikan air bersih sejak 1 September 2026 sampai Rabu kemarin. Sudah 120 kubik air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat di 3 kecamatan, di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya.
4: Yang saat kami distribusikan dari Polres Kuburaya sebanyak 10 ton, 6 ton, 2 ton, dan 2 ton. Nah, total keseluruhan dari hari pertama kami mendistribusikan air minum di wilayah Kuburaya sudah sebanyak 120 ton air minum di seluruh wilayah Kuburaya.
5: Nah, 120 ton itu sejak kapan, Bang?
4: 120 ton itu kami mulai dari tanggal 1 September 2026 sampai hari ini.
3: Ade menjelaskan, pada Rabu kemarin, Polres Kuburaya mendistribusikan air bersih di 3 lokasi dengan total 9 kubik. Di antaranya di Komplek Ria Husada 1 kubik, Wonodadi 2, 2 kubik, dan di Parit Haji Muksin 2, 6 kubik. Meski belum mampu menjangkau seluruh kecamatan, namun pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh polsek masing-masing, seperti Batu Ampar, Kubu, Terentang, dan Teluk Pakedai. Pendistribusian air bersih ini akan terus dilakukan sampai masyarakat benar-benar sudah tercukupi kebutuhan air bersihnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Pendengar, warta berita siang ini juga disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda bisa mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Polres Kuburaya setiap harinya terus mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan air layak minum, dan pendistribusian air bersih ini berdasarkan permintaan warga yang disampaikan kepada Polres Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, Polres Kuburaya telah mendistribusikan air bersih sejak 1 September 2026 sampai Rabu kemarin. Sudah 120 kubik air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat di 3 kecamatan, di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya.
4: Yang saat kami distribusikan dari Polres Kuburaya sebanyak 10 ton, 6 ton, 2 ton, dan 2 ton. Nah, total keseluruhan dari hari pertama kami mendistribusikan air minum di wilayah Kuburaya sudah sebanyak 120 ton

0: air minum di seluruh wilayah Kuburaya.
1: Nah, 120 ton itu sejak kapan, Bang?
0: 120 ton itu kami mulai dari tanggal 1 September 2026 sampai hari ini.
2: Ade menjelaskan, pada Rabu kemarin, Polres Kuburaya mendistribusikan air bersih di 3 lokasi dengan total 9 kubik. Di antaranya di Komplek Gria Husada 1 kubik, Wonodadi 2, 2 kubik, dan di Parit Haji Muksin 2, 6 kubik. Meski belum mampu menjangkau seluruh kecamatan, namun pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh polsek masing-masing, seperti Batu Ampar, Kubu, Terentang, dan Teluk Pakedai. Pendistribusian air bersih ini akan terus dilakukan sampai masyarakat benar-benar sudah tercukupi kebutuhan air bersihnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kemarau panjang yang melanda kota Pontianak membuat sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih layak minum. Matahari Kalbar bersama BEM Seka Kalbar menyalurkan 9.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kita simak laporannya.
4: Sebanyak 9.000 liter air bersih layak minum disalurkan kepada warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Penyaluran dilakukan Matahari Kalimantan Barat bersama BEM Seka Kalbar di Jalan Parit Haji Husin 1. Air bersih tersebut berasal dari CSR PT Jamkrida Kalbar untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kemarau panjang. Bantuan ini merupakan bagian dari distribusi air bersih yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Korwil BEM Sekalimantan Wilayah Kalimantan Barat, Maxi Carol, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kecamatan dengan total 27.000 liter.
5: Kami sudah membagikan ke 3 kecamatan di Kota Pontianak, yaitu Pontianak Timur, Barat, dan hari ini di Pontianak Tenggara dengan jumlah air 27.000 liter. Tentunya kami berharap pada seluruh rekan-rekan untuk saling berpartisipasi, berkontribusi pepada masyarakat Kalimantan Barat, tentunya pasca kami pulang. Kami juga selalu bersama pemerintahan, selalu bersama untuk bekerjasama dalam penanggulangan dan beberapa permasalahan yang ada di Kalimantan Barat.
4: Maxi berharap kepedulian terhadap persoalan akses air bersih tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, Lurah Bangka Belitung Laut, Jumalia, menyebut bantuan air bersih tersebut menjawab keluhan warga yang kesulitan mendapatkan air selama kemarau panjang.
6: Terima kasih atas bantuannya, kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi amal kebaikan kita untuk warga dan masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Laut.
4: Penyaluran air bersih ini menjadi bentuk kolaborasi antara elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, dan juga dunia usaha dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kemarau. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pendengar pada pukul 13.30 akan ada Indonesia Banget. Ya, Anda bisa bergabung request lagu pop Indonesia favorit Anda nanti melalui telepon kami 734987 atau WhatsApp kami juga bisa pendengar ya 0811-570-1042. Setelah ini saya hadirkan dulu koleksi lagu Pro 1 Pontianak, nanti pukul 13.30 saya akan terima teleponnya. Dan bagi Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan bagi Anda yang mungkin baru pulang ya dari tempat makan, mau kembali ke kantor lagi, juga sama, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan tetap semangat pendengar ya sampai pulang kantor nanti. Sebuah lagu pendengar dari Maroon 5, This Love.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar, tiba di Indonesia banget. Silakan yang mau bergabung siang hari ini 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Kita ke line telepon dulu sebelum ke WhatsApp. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget, cantik, apa kabar?
0: Selamat siang Bang Jaka suara ya.
1: Iya dong.
0: Nah, kabar baik, Bang Jaka gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, jadi udah makan belum sayang?
0: Sudah makan. Bang Jaka suara sudah makan belum?
1: Udah makan pulang kerja tadi.
0: Mantap. Siang ini mau dengar lagu cewek atau cowok?
1: Kalau ceweknya apa yang?
0: Sebentar. Kalau yang cewek ini kita ada dari BCL, Selamanya Cinta, Novia Bahmit, Kututup Hatiku, Prilly Latukonsina, Kembali Lagi, Rimar Sebatas Bayangmu, Astrid Baik-Baik, Geisha Waktu, dan Fatin Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.
1: Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.
0: Oke, okay, salam-salamnya.
1: Oke, okay, requestkan lagu ini. Ada Manjang Siti di Ola Kubu ya, Pak Karim di Jangkang, juga Mbak Kakung dari To, Mbak Lasiem di Rasa Ujaya, email juga ya. Juga ada Bang Lanius di Subasambas, Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Pawadi, Pak Usubusri, Wanusu, Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Ela Nia. Juga ada Nita di Pabulu AC, Yunita di Landa. Dan juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Juga ada Kanda Yahya, Bang Jafar. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Hendra Gunawan. Juga ada Herman sama Maie-nya. Juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Diona di Kupang, Ayu Grepa di Adis. Juga ada Koko Budi, Koko Wadi, Koko Wandi. Juga buat Bang Ismail juga ya. Juga ada Bang Imran Ahmad. Juga tidak saya lupakan ada Wak Sangkah yang berada di Kakap ya. Juga ada Jenur di Bako Besar Laut Makam juga. Juga ada siapa lagi ya? Semuanya lah ya. Cari
0: tempat.
1: Juga jangan lupa tadi ya, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi. Selamat siang menjelang sore cantik.
0: Selamat siang Indonesia banget. Terima kasih Bang Jaka Suara. Kita pindah ke WhatsApp, ada Bu Ana. Selamat siang Bu Ana.
2: Selamat siang Ferry.
0: Selamat malam mau bobo nih. Bu Ana, selamat siang. Mau dengar lagu apa siang ini Bu Ana?
2: BCL.
0: BCL ya. Sebelum diambil yang lain dengan teguh BCL. Salam-salamnya Bu Ana.
2: Salamnya pertama buat Ferry, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andri Elpan, buat Emma Selpa, Nama Junai, Tina, Damang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mak Riri, Mama Eti, Makam, Bang Batiar, Mak Anja Siti, Nak Imel, Anista, Ismail Jumta, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Amin Sanjaya, sama Ayangnya Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Amoy, Lina, Wanaci, Bang Alimin, Ella, Koko Andi, Koko Ali, Bah Kakung, Elni, Pak Usubusri. Nah, buat semua-semua lah ya, Ceri ya.
0: Iya.
2: Jadi okay. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Ana. Kita ke telepon. Halo, selamat siang. Halo, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Dengan siapa nih?
0: Dengan Cherry. Cherry lah yang harusnya nanya nih. Dengan siapa nih?
3: Dengan putra ganteng, Alin, Koko Alin.
0: Koko Ali, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
0: Sehat kok.
3: Lagi mendung nih, Cherry.
0: Oh iya, mendung. Benar, dari pagi tuh mendung-mendung memang.
3: Ada lagu apa?
0: Mau cewek atau cowok nih lagunya?
3: Boleh enggak saya request lagu lain?
0: Lagu apa tuh?
3: Rati Purwasi.
0: Oh, enggak boleh kalau Rati Purwasi sekarang nih. Nanti Ruang Rindu kalau itu.
3: Oh, ada lagu apa yang cewek?
0: Nah, yang cewek nih ada dari Geisha, Waktu, Astrid Baik-Baik, Rimar Sebatas Bayangmu, Prilly Latukonsina Kembali Lagi, dan Novia Bahmit.
3: Sebatas Bayangmu ya lah.
0: Oke, okay. Salam-salamnya. Iya.
3: Untuk semua-semua lah ya Cari ya.
0: Oke, okay, siap Koko Ali.
3: Jaga suara juga untuk apa? Hendra Gunawan juga ya.
0: Iya.
3: Untuk semua-semua ya.
0: Oke, siap.
3: Selamat siang menjelang sore, Jari.
0: Selamat siang juga Koko Ali. Terima kasih. Kita pindah ke WhatsApp, ada Bang Hendra nih. Selamat siang Bang Hendra, Indonesia banget.
4: Siang Mbak Ceri yang baik hati, Indonesia banget.
0: Nah, siang ini sehat Bang Hendra?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau masih bisa ngomong nih berarti sehat nih.
0: Oh, Mbak betul. Di Mempawa gimana Bang Hendra? Kalau di sini kan mendung-mendung nih dari pagi sampai
4: sama
0: sekarang.
4: Mendung
0: ya. Kita doakan biar hujan lah ya.
4: Kalau pagi itu kelihatan terang. Kalau udah siang nih gelap lagi.
0: Oh, benar. Asapnya kayak nambah gitu kan biasanya.
4: Kayak nambah asapnya nih.
0: Oke, Bang.
4: Enggak ada hujan masih ya?
0: Belum, belum. Kita doakan semoga hujan segera turun lah ya. Kita panggil
4: semoga
0: hujannya.
4: Semoga Tuhan mau cepat hujan lah ya.
0: Amin. Mau dengar lagu apa nih siang ini?
4: Kalau boleh saya minta lagu Cakrakan.
0: Cakrakan ada nih kita di playlist Mencari Cinta Sejati.
4: Seluruh Cinta?
0: Seluruh Cinta, sebentar.
4: Ada kan Mbak Ceri kan? Sebentar tuh lagu.
0: Sebentar, tunggu. Tunggu, okay, tunggu. Okay. Seluruh Cinta, oke, ada.
4: Makasih Mbak Ceri ya.
0: Sama-sama.
4: Salam pertama buat Mbak Ceri lah ya. Semoga lah sehat selalu di sepanjang hari.
0: Amin.
4: Aktivitasnya lancar, rezekinya lancar. Salam balik buat Bang Jaka Suara tadi ya.
0: Oke.
4: Buat Koko Ali ya tuh, Koko Ali tuh tak pernah tak nyinggung saya kalau masuk radio tuh. Makasih Koko Ali.
0: Mantap.
4: Buat Bu Ana tadi ya. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Aura, terus buat Aura Pak Amo, terus buat Julaiha di Pancabakti. Buat Cek Nor di Bakau, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Ismail di Jongkat, buat Bang Amin Sanjaya. Buat Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Deddy Sungai Duri. Terus buat Mak Anjang Siti di Olak-Olak Kubu.
0: Yeah.
4: Terus buat siapa lagi ya, Bang Deden di Pekanbaru, buat Makam. Terus semua lah Mbak Ceri ya.
0: Oke, siap.
4: Buat Mbak Ceri, selamat siang.
0: Selamat
4: Mbak Ceri.
0: Siang, dah Bang Hendra. Terima kasih sudah bergabung. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, nanti saya angkat telepon lagi di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih di Indonesia banget, pendengar silakan yang mau bergabung siang hari ini bersama Cherry di Indonesia banget 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042. Kita ke WhatsApp dulu, ada Cek Nur. Selamat siang Cek Nur.
1: Selamat siang Indonesia banget Cherry.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya siang ini Cek Nur, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Syukurlah. Gimana Cek Nur di sana, hujan enggak atau mendung-mendung aja sama kayak di Ponti
1: ini
0: nih?
1: Ini belum mendung-mendung. Tapi mendung-mendung belum berarti hujan.
0: Mendung tak berarti
1: sini
0: hujan.
1: Ini baru sedikit saja 2 hari yang lalu.
0: Oh, iya.
1: Baru ada, kalau 2 ember, 3 ember sih adalah.
0: Ada
1: gitu.
0: Ya. Oke, Cek Nur yang ini.
1: Baru coba. Coba-coba
0: hujannya dikit-dikit dulu ya dia.
1: Benar.
0: Mau dengar lagu apa nih siang ini Cek Nur?
1: Cewek,
0: kita masih ada dari Geisha Waktu, kemudian Astrid Baik-baik, Prilly Latuconsina Kembali Lagi, dan Novia Bahmit Kututup Hatiku.
1: Kututup Hatiku.
0: Oke, salam-salamnya
1: buat Cherry. Semoga selalu yang terbaik buat Cherry.
0: Amin.
1: Lanjut, ada juga Bang Japa, Kak Nila, Abang Moy Uminya buat Kak Ani Gang Kurma. Dilanjut Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga. Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Mama Eti, Ayu Grepa. Lanjut ada Mak Mo Aura beserta Pak Mo dan Warti sama Mama Yohana juga. Lanjut ada juga Mak Jang Siti, Emil, Dino Pol 9 juga, Mbah Kakong, Bang Sukor, Tina, Emma Silpa, Bang Junai. Dilanjut Bu Ana, Bang Andreopan, Mak Kam, Bu Aja Arfia juga, Bang Herman, Mak Ye, Anista, Diuka, Mak Tini, Niko. Lanjut ada juga Mak Yanti.

0: Jepang juga. Lanjut, Pak Usubusri, Bang Pawadi,
1: yeah.
0: Iman Nabela, Bang Alimin, Bang Te, Wanusu, Wanaci, mm-hmm. Ada juga Ella, Tia, Nia. Ha, lang lainnya Pak Pun di Singkawang, Darul, juga yang lain-lain. Tempat, eh, Bang Daddy, dah Sungai Duri. Selalu dilupakan, tak singgah tadi tu di Sungai Duri, Cherry. Udah pulang yang bawa singgah ya. Bawa mampir, ngopi di pasar Sungai Duri kerana udah terbakar jadi lupa.
1: Aduh. Lanjut.
0: Buat semua muara ya, tampak terkecuali dari A sampai Z yang udah nyapa, terima kasih banyak. Sapa anda semua muara dibungkus habis.
1: Okay, kita terima bungkus kasih, habis Ciri. Ya. Sama-sama Cik Nur.
0: Selamat siang. Dadah.
1: Selamat siang. Dah. Pendengar, saya bacakan WhatsApp yang masuk dulu. Ini ada dari Kak Rina ya di Padang Tikar. Mut siang Mbak, siang. Saya Rina di Padang Tikar, salam kenal ya. Lagunya ikutan aja deh. Salamnya buat Bang Jafar, Bang Deddy, Bang Mail, Bang Yahya, Bu Ana, Mama Nurul, Kak Aura, Mama Ririn, Cik Nur, Kak Eni Chan. Kemudian salam kenal juga buat Bang Hendra, buat Mbak, terima kasih ya. Sama-sama Kak Rina di Padang Tikar. Sekarang kita ke WhatsApp dulu, ke telepon dulu maksud Cherry. Ini ada siapa nih? Kita sapa dulu. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Coba ke WhatsApp lagi.
1: Bang Deddy ya.
2: Dari tadi nunggu.
1: Sabar Bang Deddy, sabar.
2: Udah pasti dong.
1: Mantap.
2: Sama kan dikasihan Tuhan.
1: Betul.
2: Maksud saya kan sudah angkat pasti ke telepon dong.
1: Ke telepon, habis jangan WhatsApp ke telepon. Bang Deddy mau dengar lagu apa nih siang ini?
2: Yang cowok
1: ada Lila, Magic, Ivan Seventeen, Hampa, Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, The Massive, Jalani Sepenuh Hati, Kahitna, Pacarku.
2: Yang ini
1: pacarku.
2: Aja, yang barusan Sepenuh Hati itu.
1: Sepenuh Hati, Jalani Sepenuh Hati.
2: Cobain Cik Nur, nggak sapa Bang Deddy. Kedua kali tahu.
1: Parah, udah bisa apa ya?
2: Enggak, bercanda sama Cik Nur. Orangnya tuh bisa diajak bercanda.
1: Iya.
2: Tapi tahu nggak Cherry, Cik Nur itu pentingnya cukup lama loh. Lama sekali waktu saya waktu ruang rindu ya kan, WA nggak bisa digunakan, cuma beberapa orang aja. Cik Nur tuh sebelumnya sudah ada.
1: Udah lama Cik Nur ya, pendengar setia nih, mantap.
2: Ya, sama Bu Ana juga yang dicandai dua.
1: Bu Ana.
2: Terus Bu Mariani, terus Kak Sri sekarang udah dia nggak telepon lagi. Masih banyak lah, ada kurang lebih 10 orang lebih. Yeah. Sekarang sih udah banyak sekali. Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Iya, silakan.
2: Ayat lagunya dikirimkan untuk Ayu Kereva di Kuburaya, kemudian untuk Manis Manila di Sungai Pinyu, untuk Ani Marani, selamat siang untuk Mama Nurul. Waduh, di Sungai Duri ini gelap nih, Mama Nurul. Gimana di Kuburaya sana? Selamat beraktivitas juga buat Mama Ririn di Kuala Mandor, Mama Mukmin. Terima kasih untuk Lina di Padang Tikal ya, melalui SMS ya sudah sapa Bang Deddy. Tentunya sehat selalu di Padang Tikal sana. Juga buat Kak Tini, Imir, Cik Nur di Bakau, Bu Ana Tandai Dua, Makam, Manjang City, Kak Aura, Pak Muknya, Atika, Kak Emma, Diona, Kak Tina, Bu Mariani, Mama Eti Bengkayang, Kak Jureha, juga buat Bang Jafar, Kak Nira, Bang Herman, Bang Batia, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, Bang Badu di Tanjung Serol, Bang Didi keadaan sehat selalu di Sungai Duri, Bang Badu, semoga Bang Badu juga saya selalu di Tanjung Selo sana. Juga buat Bang Niopan, Bang Deden Pekanbaru, Bang Iko Jakarta, Bang Jaka Suara, Bang Yaya, Pak Karim, Bang Wardi di Sungai Rengas, Bang Ismail, juga Bang Hendra, Pak Marwadi, Bang Ute, Wanaci, Kak Era, Pak Usu, juga Pak Usu Busri. Buat Cherry tentunya terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Oke, selamat siang juga Bang Deddy ya, tadi di Sungai Duri. Kita ke WhatsApp, ada Bang Jafar.

0: Selamat siang Bang Jafar.
1: Selamat siang Cherry, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Gimana kabarnya Bang Jafar siang ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Cherry, ya? Cuma cuaca lagi mendung. Cherry gimana keadaannya?
0: Cherry juga sehat Bang Jafar. Memang cuaca agak-agak mendung dari pagi tadi ya. Sebenarnya mendung-mendung kan. Cuman belum turun-turun hujannya nih. Salah. Bang Jafar mau dengar lagu siapa siang ini?
1: Dari Lila.
0: Lila, Magic ya. Oke, salam-salamnya Bang Jafar.
1: Dari sekeluarga, sekeluarga dulu.
0: Iya, amin.
1: Aura Pak Mo, buat Amon, Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Heti, buat Atika, Lina di Padang Tikar, Cek Nor, Kak Juleha, buat Kak Anista, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona di Kupal, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, buat Bang Yahya, Niko, Bang Awi, Bang Herman, Pak Asmara, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Buci, Bang Ute, Bang Boyka, buat Bang Batiar, buat Bang Amin Sanjaya, Kak Ina di Pungkas, Bang Dahrul, buat semuanya. Jadi salam sehat selalu buat Cherry. Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih juga. Selamat siang Bang Jafar, sehat selalu. Kita ke telepon lagi. Selamat siang Indonesia banget.
2: Siang banget Cherry. Apa
0: siang
2: kabar?
0: Siang Bang Wardi, kabar baik. Bang Wardi gimana, sehat?
2: Sehat
0: ya, syukurlah kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih siang ini Bang Wardi?
2: Kalau cowok yang terakhir itu apa ya?
0: Cowok yang terakhir nih kita masih ada Rizky Febian, Makna Cinta, terus Kahitna, Pacarku, Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan Ivan Seventeen, Hampa.
2: Oh yang Kahitna tadi,
0: Kahitna,
2: itu
0: Pacarku. Mau Pacarku aja ini.
2: Nah, boleh.
0: Oke. Seru lagunya nih, seru, enak lagunya.
2: Wah, seru ya. Alhamdulillah, kok seru. Berarti plan saya tepat ya.
0: Betul. Salam-salamnya sila.
2: Pertama buat keluarga, bahasa selalu juga. Terus buat Bang Japa, terima kasih sapanya buat saya, Bang Deddy juga. Buat Bang Hendra, terus buat Bang Ian Pekanbaru, buat Cik Nur Bakau, Bu Ana, Mama Ririn, terus Pak Bu Tina, Pak Syukur di Selpa juga, Kak Ima Bang Junai, buat Bang Rosi Kak Nurjana juga, buat Mama Nurul juga ya, Mama Eti Bang Kayang, Elak di Sambas, buat Bu Juleha BTL, mungkin semua-semua tanpa terkecuali aja Ciri ya.
0: Oke, siap. Oke,
2: Mbak Ceri, ucapannya sama bertugas.
0: Terima kasih, selamat siang Bang Wardi ya. Sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar, ada Novia Bahmit, Kututup Hatiku, The Massive, Jalani Sepenuh Hati, Lila Magic, dan Kahitna Pacarku. Saya putarkan dulu, baru nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya ya, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sebuah lagu tadi mendengar dari Kahit Now Pacarku, dan Anda masih bersama kami di Indonesia Banget. Silakan pendengar yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Kita angkat telepon dulu. Selamat siang. Oke, terputus. Kita ke WhatsApp. Ada Kak Tini. Selamat siang Kak Tini.
1: Selamat siang Kak Cherry juga.
0: Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Ini lagi pada makan jamu Jamaika.
0: Mantap.
1: Iya.
0: Nah, siang ini
1: ngambil kebun sendiri tadi nih.
0: Sedapnya. Siang ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Boleh enggak kalau kami minta lagu yang
0: Republik
1: Sandiwara Cinta?
0: Republik kita cuman ada Hanya Ingin Kau Tahu dan Aku Tetap Menanti.
1: Oh itu kah? Hanya Ingin Kau Tahu tadi Kak Cherry.
0: Oke, salam-salamnya Kak Tini.
1: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan bersama dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami salamnya di jamaah dari A sampai Z. Kami pinjam fotokopinya Cik Nur sama Bang Deddy sama Bang Jafar tadi yang udah lengkap sempurna salamnya ya Kak Cik.
0: Siap.
1: Kebetulan ya kawan-kawan lagi pada makan jambu. Ada yang datang bawakan kue ulang tahun lagi Kak Cik.
0: Siapa yang ulang tahun tuh?
1: Teman.
0: Oke, selamat ulang tahun ya. Buat temannya Kak Tini, panjang umur, sehat selalu.
1: Amin.
0: Makin limpah-limpah rezekinya, amin.
1: Amin, iya. Makasih katanya doanya. Yuk,
0: sama-sama.
1: Kak Cherry.
0: Selamat
1: siang.
0: Selamat siang, Kak Tini. Kita ke telepon. Selamat siang Indonesia Banget. Oke, sepertinya terputus lagi ya. Saya bacakan WhatsApp dulu, ada Mama Nurul di WhatsApp nih. Metsiang Cherry, Indonesia Banget. Request lagu Simponi Hitam. Salamnya fotokopi Bang Deddy ya. Pontianak juga mendung nih Bang Deddy. Buat Lina juga pokoknya makasih yang udah nyapa. Salam kompak selalu. Spesial buat Bang Badol bersama kawan-kawan. Buat Cherry, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mama Nurul. Nanti lagunya cari masukan. Kita angkat dulu Ma Enjang ya. Selamat siang Ma Enjang.
2: Siang juga Cherry.
0: Gimana kabarnya Ma Enjang, sehat?
2: Subhanallah, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Tetap sehat,
0: mantap.
2: Aman terkendali.
0: Ma Enjang mau dengar lagu apa nih siang ini?
2: Coba cari bacain dulu.
0: Yang cewek atau cowok?
2: Cewek sayang.
0: Oke, yang cewek ini kita ada dari Geisha Waktu, kemudian Astrid Baik-baik, sama Prilly Kembali Lagi.
2: Kembali Lagi ya lah.
0: Oke. Siap kalau gitu. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Cherry ya. Salam sejahtera, sehat selalu. Nah, terus juga untuk Mbak Tini, Bang Niko, kawannya. Selamat ulang tahun. Semoga sehat panjang umur dan limpah Allah rezekinya. Amin.
0: Amin.
2: Terus juga untuk Cherry udah kata udah ya.
0: Udah dong. Paling pertama tadi kan. Lanjut.
2: Dan untuk Bang Japa, Kak Nila, untuk Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy. Cemana Kak Sasa ngaduhi, cemana lah, jangan nak makan lagi. Tak habis kebakaran. Terus, yalah cepat lah ganti Bang Deddy. Nanti nak yang saya nak makan nanti kan. Terus juga untuk Cik Nur, Kak Lung, Kak Ngah, untuk Bang Sekur, Kak Tina, Bang Yunai, Mang Selpa, Aura Pamu, Mak Kamah Jarbia, terus Koko Aldi, Koko Andi, Dadah Koko Aldi, terus siapa lagi ya? Long Anak Andreopan, terus Bang Rosinarjana, Terus Diona di Kupang, Farida di Palu, Farida juga di Pancabakti, terus Amoy Sampan, Amoy tidak ada ya. Terus jalan Hamdan Hananya, Mbah Kakung. Apa Mbah Kakung hendak jemput Mbah Putri ini. Anu siapa pergi. Ah, kakak suku Manjang di Raso Jaya tu. Ngatuk alias Rendah juga anaknya Bu Rusmini juga nantunya Pono dah tanam padi ke sayang. Terus dah lah semua lah cari ya. Sampai okay, kecuali lah sampai merosak. Sampai Merauke. Pokoknya fotokopi Bang Deddy sama Cik Nur. Jaka suara Indra di Mempawah. Hampir lupa. Yalah, itulah semuanya.
0: Okay.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. Tengah makan ya.
0: Okay, siap Cik Mak Enjang nih kan Cik Nirbo. Okay, siap. Makasih Mak Enjang. Sama-sama. Pendengar, sudah masuk lagu-lagu requestannya dan saya juga mau menginformasikan bahwa nanti ada azan asyar pada pukul 14 lebihnya 44 menit nanti akan berkumandang. Jadi pendengar, saya putarkan satu lagu dulu baru nanti lagu lainnya setelah azan asyar ya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tetap di Indonesia banget pendengar, sebuah lagu dari Republik hanya ingin kau tahu.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sekaligus pendengar, saya Sherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti setelah ini saya akan putarkan dua lagu requestan lagi ya. Tadi ada dari Sherina Munaf, Simfoni Hitam untuk Mama Nurul, dan Prilly Latukonsina kembali lagi spesial untuk Ma Enjang. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda, dan setelah ini nanti rekan saya Meiti yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Cherry Lubis pamit pendengar, selamat siang dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Kamis 17 September 2026, di mana rangkaian program sudah kami siapkan untuk menemani sore hingga malam Anda bersama saya pastinya mendengar ya. Dan juga lagu-lagu pilihan sudah terset di sini, sudah terplaylist ya, untuk menemani aktivitas Anda pastinya pendengar ya. Di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional, di mana nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, di mana program ini pastinya bisa didengar di RRI Pro 1 seluruh Indonesia termasuk RRI Pro 1 Pontianak ya, di mana nanti akan ada produksi dari RRI Manokwari dengan dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya, lalu RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, ada juga RRI Purwokerto pemanfaatan bank sampah, dan RRI Ranai dengan mengubah sampah menjadi karya bernilai pendengar ya. Lalu juga nanti akan kami update informasi untuk Anda di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, juga rangkaian informasi hingga pukul 19-nya pendengar. Setelah itu kita bergabung juga bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, lalu perjumpaan bersama saya akan ditutup dengan mimbar agama Islam ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kita harus berbenah, kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
1: Benar tuh, aku setuju.
0: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak

0: Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
1: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18-2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18-2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
0: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
1: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
0: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak. Pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan bahas.

0: Ananda Astacita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buk 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah
1: ini.
0: Jadi iya, nilai ya,
1: dari nilai ekonomis. Sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10,
1: ya, 10 sekolah
0: yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
0: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
0: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
0: Jadi
1: begitu.
0: Jadi itu yang harus disampaikan ya, ke
1: sosialisasi seperti itu.
0: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
0: yeah.
1: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
0: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Akibat jarak pandang, pemadaman karhutla dengan operasi udara kurang maksimal.
3: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama.
2: RRI Peduli memberikan bantuan air bersih untuk panti asuhan di Kuburaya.
4: Yang kedua kali, setelah kemarin ke Panti Jompo juga, hari ini kita di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kasih Bapak di Kuburaya.

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 17 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui waterbombing milik BNPB dan Shinnok CH-47 Jepang di beberapa daerah. Namun karena faktor jarak pandang atau visibility yang fluktuatif berdampak belum maksimalnya proses pemadaman.
1: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan pada Rabu kemarin

0: Satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
1: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
0: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
2: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
0: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Kekeringan ekstrim dan karhutla di Kalimantan

0: Sosial Kalbar Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
1: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
0: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak, Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai respon pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
1: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
0: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
2: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Kekeringan mulai menghambat musim tanam di Kabupaten Sintang. Sedikitnya 277,75 hektar lahan pertanian yang telah siap diolah belum dapat ditanami karena kondisi lahan tidak mendukung akibat minimnya curah hujan. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan, September sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi petani untuk memulai musim tanam. Namun, rendahnya curah hujan membuat waktu tanam berpotensi bergeser hingga Oktober. Menurut Yunair, lahan yang sudah siap diolah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan mendapatkan sumber air. Penyuluh pertanian serta petani telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian, termasuk bantuan popanisasi. Namun alat tersebut belum dapat digunakan secara optimal karena sejumlah lokasi tidak memiliki sumber air yang cukup.
4: Untuk di bulan September ini, sebenarnya waktu tanam yang sangat bagus sekali, yang tepat sekali. Ya, tetapi karena mengingat kondisi saat ini memang turun hujannya sedikit sekali, ya mungkin nanti waktu tanamnya akan bergeser ke Oktober. Kemudian pada saat ini lahan yang sudah siap olah itu seluas 277,75 hektar itu belum bisa ditanam karena kondisi lahan yang tidak mendukung untuk petani melaksanakan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan kemarau berkepanjangan mulai mengancam tanaman pangan yang telah ditanam sejak Juni dan Juli. Tanaman tersebut pada Agustus hingga September ini memasuki periode yang harusnya membutuhkan pasokan air yang cukup.
5: Oktober ini sudah ada curah hujan, ada kemungkinan juga masyarakat kita sudah bisa mulai menanam. Tapi kalau kemarau bisa sampai di Februari, kan juga petani-petani, khususnya petani lahan kering juga.
3: Bantuan benih padi gogo diharapkan menjadi langkah antisipasi untuk membantu petani yang menghadapi mundurnya musim tanam akibat kekeringan. Di sisi lain, peningkatan curah hujan tetap menjadi harapan utama agar ketersediaan air kembali memadai dan lahan pertanian yang tertahan dapat segera ditanami. Dina Triana melaporkan.
2: Festival Kue Bulan membawa berkah bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak dengan meningkatnya pesanan produk menjelang perayaan. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dukungan terhadap UMKM dapat ikut menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
6: Momentum Festival Kue Bulan ikut menggerakkan UMKM Pontianak ditandai meningkatnya pesanan produk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pontianak Andreas Acuy Simanjaya mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di Kota Pontianak, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 15.000 unit, sedangkan di Kalimantan Barat sekitar 195.000 hingga 200.000 UMKM.
7: Keberadaan UMKM di Kota Pontianak itu memegang peranan penting, bahkan sebagai tulang punggung ekonomi. Salah satunya kita di sini adalah perusahaan Anak Choice yang saat ini sedang booming melalui pemesanan kue bulan yang memang sudah saatnya bakal ada festival kue bulan ini.
6: Menurut Andreas, besarnya jumlah UMKM menunjukkan sektor usaha ini tidak hanya menggerakkan aktivitas ekonomi,

0: Tapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Momentum Festival Kue Bulan menjadi satu di antara contoh ketika kegiatan budaya dan perdagangan mampu membuka peluang bagi pelaku UMKM meningkatkan penjualan. Andreas mencontohkan Anna Joyce yang kini mengalami peningkatan pesanan kue bulan. Kondisi tersebut menunjukkan momentum tertentu dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan. Andreas mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersama-sama mendukung UMKM. Menurutnya dukungan paling sederhana dapat dilakukan dengan membeli produk lokal karena setiap transaksi turut membantu keberlangsungan usaha dan lapangan pekerjaan. Hermanta melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. LPP RRI Pontianak kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi penyaluran bantuan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan disalurkan langsung ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya Kamis siang.
2: Radio Republik Indonesia Pontianak kembali melaksanakan kepedulian sosialnya untuk memberikan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan air minum bersih diberikan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa di Kabupaten Kuburaya Kamis siang. Langkah ini diambil guna meringankan beban penghuni panti yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air minum tersebut disambut hangat pihak panti. Kepala Panti Kasih Bapa Rosnawati mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan RRI Pontianak. Pasalnya kebutuhan air harian di tempat tersebut cukup besar untuk melayani puluhan penghuni. Dirinya pun menambahkan bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi seluruh penghuni panti. Rosnawati pun mendoakan agar RRI dapat terus maju dan konsisten menebar kebaikan bagi masyarakat.
3: Kalau untuk penghuni, kita panti anak ada 22 orang. Untuk panti jompo ada 36 orang. Jadi kita semuanya butuh air, kita juga ucapkan terima kasih untuk RRI yang telah membantu kita air. Selama ini memang kita kekurangan air. Itu juga semua berkat donasi. Semoga RRI sukses selalu, terkenal selalu ya.
4: Amin.
3: Tuhan memberkati.
2: Sementara itu Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan kegiatan ini merupakan aksi kedua dari program RRI Peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya panti sosial di wilayah sekitar.
4: Yang kedua kali, setelah kemarin ke Panti Jompo juga, hari ini kita di Panti Jompo dan Panti Asuhan Kasih Bapa di Kuburaya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa kita RRI masih memiliki kepedulian untuk warga masyarakat, khususnya panti-panti yang memang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di saat musim kemarau yang cukup panjang. Dan berharap juga nanti mungkin donatur-donatur lain juga bisa mengikuti kami membantu panti-panti yang ada di sini.
2: Budi juga berharap aksi sosial ini mengetuk hati dermawan lain untuk ikut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan lembaga sosial yang sedang membutuhkan. Dalam penyaluran air minum gratis lewat RRI Peduli ini didukung oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery WHW, PT Borneo Alumina Indonesia PT BAI, PT Cita Mineral Investindo TBK, dan PT Karya Indah Permata Putri. Fiko Al-Hadi melaporkan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Joni dan Osha Ayu Wahyuning siap mewakili RRI Sintang pada ajang audisi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Joni dan Osha Ayu Wahyuning keluar sebagai pemenang audisi Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026 setelah mengikuti tahapan putaran kedua yang diselenggarakan di Aula RRI Sintang Selasa 15 September 2026 malam. Juara dua putra dimenangkan Klaistatum Ristatum dan juara tiga Chardi TN, sedangkan pemenang juara dua kategori wanita atas nama Jevani Wahyu Vandenti dan juara tiga Queen Ramon Gayu Borneo Borneo. Pemenang kategori pria, Joni mengatakan kemenangan yang ia raih merupakan kebahagiaan yang dinantikan.
6: Kayak masih nggak percaya ya kalau bisa menang. Karena kan posisi tadi kan kayak ini mendadak banget kan mau ikut lombanya. Jadi itu shock. Pernah tahun lalu pernah ikut. Karena kan pertama kalinya di tahun 2025 ya.
5: Sementara itu, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan seluruh peserta memiliki kemampuan dalam bidang tarik suara, namun tentunya Dewan Juri harus menentukan yang terbaik dari peserta yang tampil.
7: Saya melihat penampilannya sangat bagus ya, dan mudah-mudahan mereka nanti bisa mewakili Korwil kita untuk maju ke tingkat nasional. Karena kita melihat semangat mereka luar biasa. Dan saya pun juga titip pesan agar mereka ada beberapa waktu lagi untuk latihan terus agar dia bisa mencapai prestasi yang terbaik lah.
5: Dengan hasil tersebut, lanjut Muhammad Fauzi Nur, Joni dan Osya Ayu Wahyuning akan mewakili RRI Sintang pada ajang Bintang Radio Tingkat Korwil 9 Kalimantan Barat yang akan mempertemukan para pemenang dari RRI Sintang, RRI Sanggau dan RRI Pontianak. Pemenang dari RRI Sintang diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk terus meningkatkan kemampuan vokal, penampilan dan kesiapan mental sebelum bersaing di tingkat Korwil hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Suryatini melaporkan.
1: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar Radio Republik Indonesia, RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
8: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Sintang mendapat apresiasi dari generasi muda di Kabupaten Sintang. Ajang tersebut dinilai menjadi ruang bagi anak muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan di bidang tarik suara. Juara 1 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026, Osya Ayu Wahyuning mengaku senang sekaligus tidak menyangka setelah berhasil meraih posisi pertama dalam ajang tersebut. Menurut Osya, persiapan untuk mengikuti audisi dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Meski sudah terbiasa bernyanyi, ajang Bintang Radio Indonesia 2026 ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perlombaan bernyanyi.
9: Senang, campur aduk, deg-degan juga. Karena abis ini pasti harus latihan lebih ekstra lagi karena mewakili Sintang. Dan terima kasih kepada terutama RRI Sintang karena sudah memberikan kita ruang untuk kita mengeluarkan bakat.
8: Hal yang sama juga disampaikan Queen Ramon Gayu Borneo yang berhasil meraih juara 3 kategori Putri Bintang Radio Indonesia RRI Sintang tahun 2026. Queen mengaku tidak menyangka dapat meraih juara dalam audisi yang untuk pertama kalinya ia ikuti. Menurut Queen, hasil yang diraih dalam Bintang Radio Indonesia RRI Sintang 2026 memberikan pengalaman sekaligus meningkatkan rasa percaya dirinya untuk terus mengembangkan kemampuan bernyanyi.
10: Jujur gak nyangka bakal dapat juara, soalnya kayak tadi tuh deg-degan banget di panggung. Dan kayak, oh my God, apalagi ini pengalaman pertama aku menjadi kayak, jadi tuh lumayan bikin aku tuh makin percaya diri buat ikut. Makasih buat Bintang Radio udah ngasih aku kesempatan.
8: Ajang Bintang Radio Indonesia diharapkan terus menjadi wadah bagi generasi muda Sintang untuk mengembangkan potensi dan berani menunjukkan bakat mereka di tingkat yang lebih luas. Dan Indra Sita melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
12: Ya, terima kasih rekan medis di studio. Selamat sore para apapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 18 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 142 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, umumnya masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemadaman karhutla di Kalbar melalui waterbombing BNPB dan Chinook Jepang belum maksimal. RRI Peduli berikan bantuan air minum gratis ke Panti Asuhan Kasih Bapak Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Nah, dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda sore hari ini, di mana LPP RRI Pontianak kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi penyaluran bantuan air bersih gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan disalurkan langsung ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya, Kamis 17 September 2020. Langkah ini diambil guna meringankan beban para penghuni panti yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air bersih tersebut disambut hangat oleh pihak panti. Kepala Panti Kasih Bapa Rosnawati mengungkapkan bahwa rasa syukur dan juga terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh RRI Pontianak. Pasalnya kebutuhan air harian di tempat tersebut cukup besar untuk melayani puluhan penghuni, dan ia juga menambahkan bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi seluruh penghuni panti. Rosnawati juga mendoakan agar RRI dapat terus maju dan konsisten menebar kebaikan bagi masyarakat luas. Kepala RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan aksi kedua dari program RRI Peduli dalam membantu masyarakat yang berdampak kemarau, khususnya panti-panti sosial di wilayah sekitar. Budi juga berharap aksi sosial ini dapat mengetuk hati para dermawan lain untuk ikut serta mengulurkan tangan bagi masyarakat dan juga lembaga sosial yang sedang membutuhkan. Di mana dalam penyaluran air minum gratis lewat RRI Peduli ini didukung oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery ataupun WHW, lalu juga ada PT Borneo Alumina Indonesia, PT BAI, lalu PT Cita Mineral Investindo TBK, dan PT Karya Indah Permata Putri.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin Mflusiva buatan Moderna, di mana vaksin ini adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia, di mana dalam narasi yang beredar, nama Mflusiva diklaim berasal dari Shiva atau Siwa yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti bahwa Mflusiva buatan Moderna dinamai berdasarkan dewa Siwa. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Siwa sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mflusiva merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza dan flu. Selain itu, vaksin Mflusiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA hingga telah teruji keamanannya. Maka narasi yang beredar di media sosial bahwa vaksin Mflusiva dinamai berdasarkan dewa penghancur adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pengurus Kesetaraan Gender dan Inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
3: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
4: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Penerus samaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin

0: serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Prosatu Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Antonio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:44 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat,

Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa

0: jelas. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT.BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT9 RW4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.
4: Gagal lagi.
5: Ki, kamu kenapa?
4: Enggak apa-apa, Kak.
5: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
4: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
5: Heh, siapa yang bilang gitu?
4: Kan memang gitu, Kak.
5: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
4: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
5: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
4: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
5: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
6: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kris ya, memudahkan transaksi digital di era seperti sekarang, di mana saat ini selain Kris ini bisa mempermudah kita, ternyata bisa juga disalahgunakan untuk menyamarkan aliran dana judi online ataupun judol. Modusnya pendengar adalah menggunakan Kris usaha untuk deposit judol, rekening ataupun identitas pihak lain untuk menampung dana serta transaksi kecil dan berulang melalui merchant fiktif. Cara mencegahnya ada beberapa yang bisa kita lakukan. Adalah yang pertama adalah cek nama merchant sebelum membayar. Kedua, jangan lakukan transaksi jika terkait judol. Dan ketiga, laporkan merchant ataupun kanal pembayaran kalau diduga digunakan untuk judol. Dan jangan lupa juga untuk lebih teliti saat bertransaksi. Masyarakat turut menjaga Kris tetap aman dan digunakan sesuai peruntukannya, di mana kalau kita yang sudah terbiasa bertransaksi dengan Kris pasti sudah paham ya pendengar ya, bentuk Kris yang biasanya digunakan untuk pembayaran secara legal atau dengan cara yang benar itu biasa kita tahulah bentuknya seperti apa. Biasanya kalau kita bertransaksi dengan pedagang, Krisnya itu ditempel ya, ataupun ada standnya seperti itu yang tinggal kita scan saja, lalu nama tokonya biasa sesuai tuh dengan apa yang ditempel di sana dan juga yang tampil di handphone kita. Tapi kalau sampai suatu saat kita dapat misalnya Kris kosongan gitu ya, tidak tahu ini Kris apa, lalu nama usahanya juga berbeda dengan kita transaksi, nah itu perlu diwaspadai. Jadi kita nih mendengar terkadang memang penting juga ya untuk memegang uang cash. Jadi kalau kita menemukan indikasi bahwa Kris yang akan kita lakukan pembayaran itu ternyata terindikasi Kris untuk judol ataupun deposit judol ataupun judi online dan kita ragu seperti itu pendengar ya, kayaknya lebih baik kita bayar pakai uang cash aja deh ya, daripada kedepannya ada masalah seperti itu.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Benar juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urey Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urey Heri Yanizar.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 PDT.BTH/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, saat memilih minuman ya, bukan hanya rasa dan harga yang perlu kita perhatikan. Kandungan gula, garam ya, dan juga lemak jenuh juga penting untuk diketahui. Karena itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan olahan siap saji. Nah, dengan adanya aturan ini, kita dapat lebih mudah mengenali kandungan gizi pada minuman saji melalui Nutrilevel. Nah, menurut penjelasan dari Kemenkes, pendengar, Nutrilevel itu terbagi menjadi A sampai D dengan kandungan gula, garam, dan lemak jenuh yang berbeda di setiap levelnya. Di mana Nutrilevel ini menunjukkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak jenuh per 100 ml pada pangan olahan siap saji berupa minuman. Nah, dengan adanya informasi Nutrilevel ini, sebelum membeli atau mengkonsumsi minuman siap saji, kita bisa melihat label informasi gizinya agar pilihan konsumsi bisa lebih bijak, pendengar ya. Nanti boleh kita cek bersama kira-kira bentuknya seperti apa, karena saya sendiri apakah sudah ya saya menemukannya, kayaknya belum deh selama ini, karena saya jarang beli minuman kemasan kecuali air putih ya, pendengar ya, maklum sudah tua. Nah, untuk levelnya itu ada 4. Yang pertama itu level A, itu warna hijau paling tua, di mana ini adalah level paling rendah kandungan gula, garam, dan lemaknya. Lalu untuk level B, ini warnanya hijau muda, ini adalah kandungan gula, garam, lemak yang rendah tapi lebih tinggi daripada level A. Lalu untuk level C itu berwarna kuning, di mana ini adalah kadar gula, garam, dan lemaknya cukup tinggi. Dan terakhir D, ini adalah paling tinggi ataupun banyak kandungan gula, garam, dan lemaknya. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin perlu diperhatikan kandungan gula, garam, dan lemak jenuhnya.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, disebut sebagai tergugat, tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar selanjutnya, kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman dan dengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama ini di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui

0: Kapang telah melakukan pemadaman karhutlah, meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
1: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi apa namanya tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
0: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
2: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali. Yang dilaksanakan yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini dari tanggal 12 September 2026. Chinook datang hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
0: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
4: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
5: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
4: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
5: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
6: Nah, nanti konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar rumah maupun penumpang.
5: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor

0: pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
1: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
2: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
0: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
3: Sangatlah dibantu kan ya. Itu tadi nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
0: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
6: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
5: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke anaknya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
7: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan lainnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
6: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
9: Betul, Pak.
8: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
9: Tidak ada, Pak.
8: Tidak ada geser ke Gus Alek?
9: Gus Alek pernah meminjam bahasanya. Dua kali.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
8: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
9: iya, Pak.
8: Belum sempat bergeser.
9: Belum.
8: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
9: Betul.
8: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
9: Ya, Pak.
8: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
9: Gus Yakut.
8: Gus Alek.
9: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
10: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
11: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
8: Tahun?
11: Tahun 2024. 550.
8: Cash, 250 yeah. Juta, Pak.
11: Jogja, Pak.
8: Rumah di Jogja.
11: Iya. Yeah.
8: Perolehannya tahun?
11: 2024.
8: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
11: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
8: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
11: Dari percepatan.
8: Dari percepatan juga. Ya.
10: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen Kota Gunung Sitoli.
12: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
4: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Islam, di mana dengan temanya adalah Islam agama yang indah dalam ajarannya, tapi indah juga dalam amalannya. Di mana pemateri ataupun yang akan menyampaikan adalah Dr. Kyai Haji Kartono, SPDI, MPD, selaku penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat. Ini juga menjadi waktunya saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya pendengar ya. Dari pukul 15 tadi, jangan kemana-mana. Selain ini masih akan ada rekan saya Andre Widianto menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan menemani malam hari Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Tidak hanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat serta sempat sehingga kita dapat mengikuti mimbar agama Islam malam ini. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, tema yang kami angkat pada kesempatan ini adalah Islam, agama yang indah dalam ajaran, nyata dalam amalan. Pendengar sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, ya Muhammad, melainkan sebagai rahmat, pembawa kasih sayang bagi seluruh alam. Ayat ini mengajarkan satu prinsip besar kepada kita bahwa Islam itu bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi untuk dirasakan rahmat kasih sayangnya. Pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa rahmat melalui kejujuran, keadilan, kasih sayang, ilmu pengetahuan, kebersihan, amanah dan penghormatan terhadap seluruh manusia. Pendengar sekalian, ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang dikaitkan dengan pemikir Islam di Mesir, bernama Muhammad Abduh. Beliau berkata, "Aku pergi ke barat dan melihat Islam, tetapi tidak melihat banyak Muslim. Aku kembali ke timur dan melihat banyak Muslim, tetapi tidak melihat Islam." Ungkapan ini kemudian menjadi inspirasi bagi kajian Islamicity Indicate yang dikembangkan oleh Hussein Askari dan koleganya di George Washington University yang mendominasikan proyek yang dilakukannya, mengatakan bahwa mereka mencoba mengukur sejauh mana prinsip-prinsip Islam tercermin dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Ternyata hasilnya menarik. Beberapa negara non-Muslim menunjukkan kinerja tinggi dalam indikator yang mereka susun berdasarkan prinsip Islam. Lalu apa pelajarannya? Bisa jadi seseorang tidak menyebut dirinya Muslim, tetapi ia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupannya. Ia jujur, ia disiplin, ia menjaga kebersihan, ia menghormati hak orang lain, ia juga menegakkan keadilan, dan ia menghargai ilmu pengetahuan serta amanah dalam kehidupan. Sementara kita yang mengaku Muslim, jangan sampai hanya memiliki identitas Islam, tetapi kehilangan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita.
Pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maka pertanyaannya adalah bukan sekedar apakah kita muslim, tetapi yang terpenting, sudahkah Islam terlihat dalam kehidupan perilaku kita keseharian ini? Kalaulah kita sholat, tetapi masih suka menipu, ada yang harus diperbaiki dengan sholat kita itu. Kalau kita rajin berzikir tetapi mudah menghina orang lain, ada yang harus diperbaiki dengan zikir kita. Kalau kita berbicara tentang Islam sebagai agama yang rahmat, tetapi orang di sekitar kita merasa takut dan tersakiti oleh perilaku kita, ada yang harus diperbaiki dalam pemahaman Islam yang kita amalkan. Dengar sekalian, bukankah Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin? Harus dimulai daripada diri kita sendiri. Jadi, membuat kita muslim yang ketika kita bicara menghadirkan ketenangan, ketika kita bekerja menghadirkan kejujuran, ketika kita memimpin akan menghadirkan keadilan, dan ketika kita berbeda menghadirkan kedewasaan, serta ketika kita hidup bermasyarakat menghadirkan kemanfaatan. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang kami hormati, Islam umatnya diukur bukan dari seberapa khusyuknya dia sholat, bukan juga diukur dari seberapa tahannya dia berpuasa, atau mungkin dari seberapa banyak zakat dan infak yang dia keluarkan. Tetapi Islam diukur dari perilaku akhlaknya dengan sesama manusia. Karena itu, ukuran seorang mukmin adalah akhlak perilakunya. Dalam kehidupan, dia berinteraksi dengan sesama manusia, dengan alam sekitar, dan bahkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Pendengar sekalian, akan membuat kita lebih terkesan jika kita mampu menunjukkan perilaku Islam dalam kehidupan kita ini, perilaku yang menyejukkan, perilaku yang membuat alam dapat bersahabat dengan kita, perilaku yang membuat orang lain merasa tertarik dengan akhlak yang kita tampilkan. Inilah Islam yang bukan hanya tertulis dalam Al-Quran, tetapi hidup dalam akhlak kehidupan kita sebagai seorang manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang kami hormati, ini kiranya yang dapat kami sampaikan dari materi bahwa Islam bukan hanya indah dalam ajarannya, tetapi nyata dalam amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga diri kita menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahul malikul a'lam wa bil qawli yahtadil muhtadun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabar.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Mari terus bersama menghadirkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Loh, biasanya pagi begini udah rame. Kok isep? Ini deh, ya Allah.
1: Assalamualaikum, Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh, Kak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, sak belanja nih.
1: Berbih. Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
0: Nah, itu udah dia. Bingung juga Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi, mereka nyerbu semua ke sana.
0: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Nak Rani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi, kan?
1: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetua, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
0: Iya, Nak Rani. Makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Nak Rani. Hei, Nak Rani.
1: Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, Bu Sida. Marak napi.
0: Bukan begitu, Nak Rani. Ibu cuma mau nanya, Nak Rani sudah tahu belum info yang beredar?
1: Kabar napi nih ke Bu?
0: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
1: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
0: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
1: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
0: Nak Rani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
1: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
0: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
1: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
0: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
1: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
0: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
1: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
0: Belum sih Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
1: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
0: Ini belum tentu benar.
1: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
0: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
1: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
0: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
1: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
0: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang.
1: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
0: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
1: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya di malam hari ini pendengar kita bersama dalam sesi Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan kita akan berlangsung sampai dengan nanti mendekati pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Andrew Widianto. Dan di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan pesantren sebagai ruang tumbuh generasi berprestasi. Dan saat ini Andre sudah bersama melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Guru Tua Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas bersama dengan Pak Bagas Mulia Perdana ya. Benar ya? Assalamualaikum
1: Pak Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini kalau Andre biasanya manggilnya Bang aja kali ya.
1: Panggil Bang aja kayaknya Bang. Iya. Kalau panggil Pak gitu agak ketua.

0: aneh.
1: Agak ketua. Iya bener bang. Oke.
0: Okay. Masih 20 juga masalahnya.
1: Iya makanya kan masih muda. Oke. Okay. Bang Bagas dan juga yang... Nah, ini di sebelahnya ada ada coba sapa juga di sebelahnya ini ada juara lomba bacaan salat tarawih dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ya bersama dengan Bang M Afdal Saputra. Selamat malam juga. Assalamualaikum Bang Afdal. Ini suaranya belum masuk nih Bang Afdal. Boleh di-unmute dulu mungkin. Oke, Bang Afdal bisa mendengar suara Andre? Ya, tapi nanti mungkin kita sambil nunggu Bang Afdal untuk bisa bergabung bersama dengan kita di malam hari ini. Nah, mungkin Andre pengen tahu dulu nih, sebagai guru tua dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas nih, Bang Bagas. Ini kan, ya. Kalau ini berarti lokasinya di Sumbar ya berarti ya?
0: Iya, lebih tepatnya di Sumatera Barat, Padang Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Petamuan, Tandikat ya.
1: Nah, itu dia. Ini yang menarik adalah kegiatannya juga banyak gitu ya. Tapi Andre pengen tahu dulu deh, kalau dari Bang Bagas dan juga guru-guru yang ada di sana gitu ya, terkait dengan pesantren ini bisa menjadi ruang bagi generasi-generasi muda untuk tumbuh dan berprestasi. Ini seperti apa gambarannya kalau di sana gitu Bang?
0: Kalau gambarannya dari sini mungkin agak lebih berbeda ya Bang ya. Pengertian prestasi menurut orang lain dan menurut kami di pesantren. Jadi kalau menurut kami pengertian berprestasi itu adalah paham beragama, mengerti soal agama dan juga pandai dalam mengaplikasikan agama ke dalam kehidupan masing-masing ya, atau kehidupan santri-santri itu sendiri ya Bang ya.
1: Baik, berarti bukan dari sisi akademis dalam artian harus jago matematika, harus jago bidang IPA, IPS gitu, bukan gitu ya Bang ya?
0: Sebenarnya boleh juga Bang, cuman maksud saya tadi lebih tepatnya kayak santri itu boleh berprestasi, cuman jangan lupa untuk memahami apa yang diperlukan dahulu. Seperti standar di pesantren harus pandai mengaji dulu, atau tahu tata cara sholat dulu. Jadi setelah si santri tersebut paham dasar-dasar atau standar-standar dari pesantren, barulah si santri bisa mengejar apa yang harus santri kejar atau apa yang santri mau.
1: Oke, baik. Berarti harus tahu basicnya dulu gitu ya. Menjadi seorang santri itu seperti apa, baru kejar yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Berarti santriwan yang ada di sana gitu, berarti bebas untuk memilih dalam artian minatnya kemana gitu ya Bang ya?
0: Iya, kalau kata Bu ya boleh-boleh aja cari dunia, asal dunianya tuh nggak mencakup ke yang salah gitu atau yang haram atau mengganggu kita beribadah ke Tuhan. Boleh mau jadi ini boleh. Contohnya mau jadi guru boleh. Mau jadi dokter boleh, tapi sholat jangan tinggal gitu. Okay. Ngajinya jangan tinggal.
1: Baik. Nah, sebelum lebih jauh ke Bang Bagas gitu ya. Andre juga mau sapa lagi Bang Afdal di malam hari ini, Bang Afdal.
2: Selamat malam, Bang.
1: Malam. Oke. Bang Afdal, ini kan salah satu berarti ya yang juara pada lomba bacaan salat tarawih di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas gitu ya, Bang ya.
2: Oke. Iya, Bang.
1: Nah, kalau Bang Afdal berarti mohon maaf, kalau sekarang umurnya berapa?
2: 19 Bang.
1: 19 tahun, masih muda banget ya. Yaudah kita samaan aja lah ya. Oke, Bang Afdal. Bang Afdal, ini apa yang akhirnya memutuskan untuk seorang Afdal gitu untuk masuk ke Pondok Pesantren gitu. Apakah memang sudah dari awal dari kecil memang ingin masuk ke Pondok Pesantren gitu, ingin menimba ilmu agama tentunya ya. Dan akhirnya bisa dapat ini juga juara lomba gitu yang sempat diadakan berarti ya untuk bacaan sholat tarawih itu sendiri. Nah ini seperti apa ini bang?
2: Ya awalnya saya masuk pesantren disuruh sama ibu bang.
1: Mm-hmm. Itu di umur?
2: Di umur kelas 2 SMP.
1: 2 SMP, oh oke. Okay. Lanjut.
2: Jadi udah lama di pesantren, jadi udah dapat rasa nyamannya di pesantren bang.
1: Oh, udah kenyamanan berarti ya.
2: Ya bang.
1: Oke, okay. Itu kalau untuk yang lomba bacaan sholat taraweh itu seperti apa?
2: Itu lombanya seperti cara sholat taraweh, mm-hmm. bacaannya, mm-hmm. dan ayat-ayat dibaca saat sholat taraweh bang.
1: Oke. Okay. Ini yang sampai 21 rakaat itu sendiri?
2: Iya bang.
1: Berarti dari pilihan surahnya juga di ini juga dinilai juga atau gimana sebenarnya?
2: Gimana bang?
1: Kalau untuk lombanya kemarin itu yang diperlombakan dalam artian gerakan sholatnya kah, kemudian ataukah bacaan sholatnya dalam artian juga surah-surah yang dibacakan ketika sholat tarawih atau gimana?
2: Iya bang, gerakannya dan jelas bacaannya seperti tajwid, terus urutan-urutan ayatnya bang.
1: Oh urutan ayat.
2: Iya bang.
1: Berarti dari berarti bebas ya, berarti memilih jusnya gitu ya?
2: Kalau di sini sholat tarawihnya dari surat At-Takatsur bang.
1: Oh dari surah At-Takatsur. Oke okay, baik. Yep. Barulah ke yang lain-lainnya gitu ya.
2: Urutan sampai surat Al-Lahab bang.
1: Sampai Al-Lahab. Oke. Okay. Yep. Oke. Okay. Berarti memang sudah ya hafal sih pasti hafal ya bang ya.
2: Iya bang.
1: Lama nggak menghafalnya bang?
2: Alhamdulillah sejak dulu sejak masih SD sudah ada yang hafal sikit-sikit bang.
1: Oh oke okay. Baik bang Afdal asli Sumatera Barat?
2: Iya bang.
1: Oh oke okay. Di mananya?
2: Padang Pariaman bang.
1: Padang Pariaman. Oke okay deh baik. Andre balik lagi ke guru tua kita ya Bang Bagas nih ya. Bang Bagas kalau ya. Dari santriwan ini sendiri gitu ya. Tumbuh juga di sana gitu ya. Ini kan karena juga awalnya mungkin karena disuruh orang tua, akhirnya melekatlah menjadi seorang santriwan gitu ya. Bahkan nanti sampai selesai pun tetap santri gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini bagaimana untuk bisa terus numbuhkan rasa cinta itu sendiri untuk menjadi seorang santri?
0: Jadi kalau menurut saya ya Bang, untuk menumbuhkan rasa cinta menjadi seorang santri itu ya kita dimanapun kapanpun harus merasa tetap santri bang. Jadi merasa tetap santri itu dalam artian kita harus tetap belajar. Jadi kalau kita terus merasa tetap santri pasti ada kurangnya lah gitu. Ada yang belum dipahami, ada yang belum kita tahu. Jadi semakin ketidaktahuan tersebut membuat kita semakin ingin lagi jadi santri terus belajar lagi. Jadi kita nggak akan bosan gitu bang jadi santri. Walaupun udah berapa tahun pun.
1: Baik, berarti mau sampai kapanpun tetap mau sampai udah ibarat katanya udah sepuh gitu ya tetap judulnya santri gitu ya.
0: Kalau kata buya saya bang, almarhum buya saya, mau berapapun umur kita atau dimanapun kita, jangan lupa untuk tetap belajar kita.
1: Baik, kalau di mata Bang Afdal dan juga guru tua kita ya Bang Bagas nih ya. Nah, Bang Bagas kalau
0: panggil Bagas ya enggak apa-apa, Bang.
1: Baik. Oke. Okay. Kalau Bang Bagas juga menilainya untuk santri di era sekarang ini seperti apa dan melihat dinamika yang terjadi saat ini di baik itu di negara kita juga gitu ya. Atau ya santri kan tidak hanya di negara kita saja, dimanapun dia berada dia tetap membawa panji-panji santri itu sendiri gitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa kalau menilainya? Mungkin Andre ke Bang Afdal dulu. Bang Afdal, kalau Bang Afdal gimana melihatnya? Santri harusnya seperti apa?
2: Santri itu yang pertama harus menjaga adab Bang. Menjaga adab, cara berpakaian, dan harus sopan santun Bang kepada semua orang, terutama sama orang tua, guru.
1: Baik. Kalau Bang Afdal sendiri menilai santri-santri yang terutama yang seangkatan Bang Afdal itu sendiri seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang Bang Afdal lihat dan Bang Afdal sampaikan tadi sebelumnya?
2: Ya, sudah Bang. Lagi
1: berproses semuanya ya. Oke, baik. Nah, kalau Bang Bagas gimana menilainya?
0: Jadi seorang santri ya Bang ya. Ya sama seperti Ustaz atau Afdal tadi sebutkan, yaitu yang pertama sekali santri itu harus beradab. Juga yang kedua, santri itu juga harus gimana ya, kepo akan ilmu gitu Bang. Jadi kalau kita jadi santri itu kita nggak boleh kayak orang udah puas, udah paham ini satu udah enggak. Kita harus terus kepo, kita harus terus cari tahu apa apa hal baru yang harus kita temuin. Belajar ini lagi, udah paham ini belajar lagi. Jadi keintinya jadi santri itu jangan pernah berhenti belajar lah Bang.
1: Baik. Bang, ini yang menarik nih ya. Ini yang menarik nih. Ketika kalau di zaman Andre dulu gitu ya, santri itu kesannya dalam tanda kutip gitu ya. Dalam tanda kutip itu kesannya kayak dibilang apa ya bahasanya ya? Kolot mungkin gitu ya.
0: Iya.
1: Nah. Tapi kan sekarang eranya udah era Gen Z nih kalau kata orang gitu ya.
0: Pas banget masalahnya saya juga Gen Z.
1: Nah itu dia makanya ini harusnya santri Gen Z ini gitu ya. Itu seperti apa kalau melihat perkembangan zaman seperti ini? Apakah harus dalam tanda kutip gitu strict gitu ya? Pakemnya gini harus gini gitu, atau justru harus lebih luas lagi nih sebenarnya, atau gimana?
0: Jadi kalau menurut saya Bang ya, nggak masalah santri itu jadi Gen Z atau ngikutin bahasa sekarang ngikutin tren, asalkan tren itu nggak melanggar norma-norma dia sebagai santri dan juga nggak melanggar norma-norma beragama dia Bang. Jadi misalnya santri itu pengen gini, pengen ngomong sambil bahasa Inggris, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan yang salah dari sekarang itu kadang juga ada beberapa tren yang dalam tanda kutip juga ya Bang ya, agak menyalahi norma agama atau norma-norma kehidupan. Jadi kalau menurut saya nih, apalagi saya termasuk juga dalam Gen Z dan juga termasuk santri juga, santri itu sebenarnya enggak, kalau untuk di zaman sekarang itu nggak harus kolot gitu. Santri itu juga bisa tapi harus nyesuaiin zaman untuk supaya bisa bertahan di zaman yang makin maju sekarang, zaman yang perputarannya nggak lambat, cepet banget. Jadi santri itu juga harus paham tren-tren juga. Gunanya supaya santri itu nanti pas dia udah lulus atau juga dia udah balik ke daerahnya masing-masing, santri itu tahu problema apa yang harus diselesaikan untuk anak-anak muda gitu.
1: Oke, itu dari sudut pandangnya Bang Bagas. Kalau Bang Afdal gimana?
2: Di era digital ini ya Bang?
1: Iya, di era digital dan menjadi seorang Gen Z tentunya ya.
2: Ya sama kata Bang Bagas tadi. Kalau kita memakai sosial media, kita harus tahu mana yang betul, mana yang salah. Kan sekarang banyak yang menyalahgunakan, Bang.
1: Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini izin bertanya nih, Bang ya. Berarti teman-teman di pesantren itu juga ada waktunya untuk bisa memegang smartphone dan bersosial media gitu, Bang?
2: Ada, Bang. Ada, Bang. Ada, Bang. Uh-huh. Sekarang kita pun disuruh pakai smartphone, cuman ada batasan waktu gitu.
1: Nah, jadi nggak kaku-kaku banget ya, Bang ya?
2: Iya. Kata Buya pun, kata almarhum Buya pun, kita nggak boleh tertinggal sama teman gitu.
1: Baik.
2: Nanti kalau tertinggal sama zaman, pas kita pulang nanti, problema yang terjadi di daerah kita nggak tahu.
1: Oke. Nah, ini menjadi menarik berarti untuk bisa menjadi ruang tumbuh bagi generasi supaya bisa berprestasi gitu, Bang ya. Berarti harus melek terkait dengan apa yang terjadi saat ini gitu berarti ya, Bang ya.
2: Iya, Bang.
1: Baik. Nah, biasanya kalau di pesantren sendiri, apa yang menjadi pembahasan di luar apa terkait dengan pendidikan agama itu sendiri gitu, Bang?
2: Pembahasan dalam artian apa nih, Bang?
1: Kayak misalnya ada topik-topik terkini, misal kayak gitu. Apakah itu juga sempat disinggung dalam beberapa waktu mungkin, atau ketika lagi ngumpul sama dengan guru-guru di sana gitu, atau gimana?
2: Jadi biasanya dari kacamata saya ya, Bang. Pembahasan yang dibahas pada zaman sekarang ini, gimana caranya kita santri itu tetap nyesuaiin zaman, tapi kita nggak lupa juga untuk tetap makai ilmu agama yang udah kita pelajari. Jadi pembahasannya gitu, Bang. Jadi kita boleh nih kesini nih, atau kita boleh nih pakai ini nih, tapi nggak boleh, nggak jiwa santrinya nggak boleh hilang ya, atau pakaian santrinya nggak boleh hilang ya, atau pemahaman kita sebagai santrinya nggak boleh hilang ya. Jadi dalam satu artian kita tetap tumbuh, kita tetap ngikutin gimana laju arusnya generasi sekarang bertumbuh ya, Bang. Dan di satu sisinya juga kita nggak melanggar aturan-aturan yang ada pada agama, pada agama dan juga pada norma-norma kehidupan gitu, Bang.
1: Oke, Bang Afdal mau nambahin nggak?
2: Ya misalkan, Bang, kita sebagai santri ini kalau mau misalnya ada hari liburan, kalau jalan-jalan, kita harus bisa menjaga perilaku yang tidak membuat norma-norma santri itu rusak, Bang.
1: Itu, Bang. Baik. Ah, kalau misalnya pas libur gitu atau balik ke rumah masing-masing gitu ya, berkumpul bersama dengan keluarga gitu, pas balik lagi ke Ponpes, itu apakah dibahas lagi, diulas dulu apa yang kalian lakukan di luar sana gitu? Ada evaluasi seperti itu kan, Bang?
2: Biasanya sih kalau sama Buya dulu biasanya ya gitu, Bang, ditanya selama liburan ngapain, ngumpul sama siapa aja. Kayak kalau di sini ya, Bang ya, kita sama Buya itu udah kayak orang tua kedua gitu, Bang. Jadi deket, dia ngebrief kita itu bukan kayak gimana ya, bukan kayak guru di sekolah gitu, sekedar ngajar atau diajar aja atau belajar aja, Bang. Jadi kita itu di brief sama Buya udah kayak ayah dan anak gitu. Jadi kita boleh cerita apa aja, boleh nanya apa aja, boleh minta nasihat apa aja. Jadi kita itu sama Buya itu udah diibaratkan Buya itu ayah kedua lah bagi kita.
1: Baik.
2: Jadi apapun yang kita ceritain, beliau ngerti gitu. Nanti kalau kita ada bikin beberapa kesalahan atau ya dalam bahasa sekarangnya blunder lah gitu. Sebagai santri, nanti dia kasih nasihat, nggak boleh gini, ini bukan
0: bukan perilaku yang biasa dibikin sama santri. Nanti jangan gitu lagi ya, gitulah bang.
1: Baik, Bang Afdal gimana?
2: Ya, sama seperti guru saya ini bang. Kita sama kuliah itu sudah seperti sama ayah sama anak bang. Misalnya kalau kita mau curhat, kita mau dengerin, mau ngasih arahan, kadang berpendapat kita harus gimana ke depannya. Jadi dia itu sudah kita anggap sebagai ayah bang di pesantren.
1: Baik, berarti ya tetap ada cerita-cerita dikit lah gitu ya. Pas udah pulang ke rumah masing-masing, cerita dulu deh, baru nanti kita belajar lagi gitu ya. Nah bang, ini yang menjadi menarik juga adalah ketika kalau Andre dulu malah pengen masuk pesantren, cuma nggak diizinin nih.
0: Iya.
1: Pengen dulu. Nah tapi yang menarik adalah dulu kan kalau orang tua tuh pasti kalau di zamannya Andre gitu ya, itu nanti kalau kamu ini masuk pesantren nanti ya. Nah tapi yang perlu diketahui sekarang adalah semenarik apa sih pesantren bang, yang orang-orang ini harus tahu gitu. Oh pesantren tuh seperti ini loh gitu. Gimana? Siapa dulu nih mau cerita nih? Bang Afdal dulu kali ya?
0: Ya boleh.
1: Nah Bang Afdal dulu, serunya di pesantren itu seperti apa sih bang?
2: Serunya bang? Yang pertama teman rasa keluarga. Jadi kita ini di sini sama-sama bang. Kalau makan semuanya. Jadi kalau apalagi pas ngaji. Kadang ada bercanda-bercandanya. Terus ya bang, serasa keluarga aja bang.
1: Berasa keluarganya ya gitu ya. Jadi kalau makan sama-sama makan, ngaji sama-sama ngaji, nggak sekaku itu ya.
2: Iya bang.
1: Oke, baik. Bang Bagas gimana Bang Bagas?
0: Jadi saya menjawab sambil meluruskan ya bang ya.
1: Iya.
0: Saya pun dulu juga gitu bang, kalau misalnya nakal nanti tak masukin pesantren mau, kata orang tua kan. Ternyata setelah saya masuk pesantren pun di pesantren itu nggak menakutkan yang orang tua sebutkan ternyata bang. Ya seperti yang Afdal sebutkan tadi, teman rasa keluarga. Terus satu lagi kita rasanya tuh makin deket gitu. Gimana ya mau ceritanya, makin deket sama Tuhan gitu bang. Serasa ibadah itu makin kental aja kalau kita di pesantren. Jadi sambil ilmu pengetahuan agama kita juga bertambah, ibadah kita juga pun makin kuat gitu bang. Di pesantren itu. Dan juga kita apalagi di pesantren itu ekskul-ekskulnya kayak kalau di sini futsal gitu.
1: Nah. Iya.
0: Jadi kita bisa ngembangin skill terpendam kita lah.
1: Oke. Oh berarti futsal, badminton gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi enggak ya kalau ibarat kata orang tuh apa ya? Nggak melulu tentang agama gitu ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Tapi juga
0: nggak seperti yang orang lain bilang gitu bang, nggak sekaku itulah.
1: Nah, oke. Okay. Jadi hilangkan stigma itu ya. Stigma bahwa pesantren tuh kayak gini gitu, enggak kok ya?
0: Enggak seperti gimana ya mau bilangnya? Enggak seperti tren. Gak seperti yang ada di tren-tren internet yang kita lihat lah gitu. Di Instagram atau di TikTok, pesantren itu semenakutkan adanya kayak di internet itu enggak bang.
1: Bahkan kadang kita ibarat katanya tuh kita perlu ini kali ya bang ya, kita tuh perlu ada yang mengerem gitu ya.
0: Iya. Nah, ada pembatas lah gitu.
1: Ada pembatas. Nah, ya. Ini pesantren bisa jadi salah satu ruangnya tentunya ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Nah, Dan aduh rasanya pengen balik, kalau bisa balik ke zaman dulu pengennya masuk pesantren juga nih.
3: Oke, okay, baik. Gak apa-apa, juga bisa bang.
1: Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Apakah pesantren itu hanya untuk ibarat katanya ada batasan usia tertentu, atau ya semua usia bisa gitu untuk masuk pesantren gitu bang?
3: Kalau di sini ya bang ya, kalau khususnya lagi di pesantren kita, di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, batasan umurnya tuh nggak ada bang. Mau pokoknya gini lah hitungannya, udah balik deh tuh, udah dia tahu yang mana yang benar yang mana yang salah, atau dia udah tua juga nggak apa-apa kalau dia nggak malu, nggak masalah sebenarnya. Bahkan Nabi pun bilang talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat kan bang. Jadi boleh aja. Buya pun ngizinin aja, nggak masalah. Mau dia umur 20 apa 30 nggak masalah.
1: Nah, jadi mau usia berapapun, asal tadi balik lagi niatnya mau belajar atau enggak gitu ya bang ya.
3: Nah,
1: ya. Itu dia. Jadi kalau mau belajar, mau usia berapapun, ayo aja gitu pesantren, silahkan gitu ya.
3: Ya aja.
1: Oke, okay, baik. Bang, kalau gambaran di pesantren itu sendiri, misalnya kayak bangun sholat subuh gitu ya kan, nanti habis sholat subuh ngapain, mungkin boleh diceritakan gambarannya seperti apa sih?
3: Saya yang ceritain apa?
1: Bang Afdal boleh Afdal. Nih, Bang Afdal. Nah, Bang Afdal, dari bangun subuh sampai tidur gitu, habis sholat isya gitu.
2: Dari sholat subuh dulu, Pak. Yang pertama kita, kadang saya dibangunin orang, kadang saya yang bangunin orang. Habis itu sholat azan, azan subuh, sholat. Selesai sholat kita melakukan menghafal bang.
1: Menghafal
2: apa yang ngaji tadi malamnya.
1: Store hafalan berarti ya?
2: Menghafal, ya bang.
1: Oke, abis itu?
2: Menghafal kira sampai jam 7-an. Abis itu kalau ada yang sekolah, siap-siap dulu buat sekolah. Terus ngajinya maghrib lagi bang.
1: Oh oke, okay. Baru nanti ketemu ngumpul lagi bareng-bareng di maghrib ya.
2: Iya bang. Kadang pulang sekolah menghafal juga. Kalau buat yang sekolah. Habis itu ngaji maghrib.
1: Maghrib ngaji, lanjut lagi ke isya gitu?
2: Ya. Ya ngaji lagi. Kalau saya ngajinya jam 9 sampai jam 12-an bang.
1: Oh oke, okay, baik. Berarti nanti setelah itu baru istirahat gitu ya. Oke, okay, baik.
2: Kalau mau makan
1: kalau makan
2: itu tidur bang.
1: Makan malamnya biasanya jam berapa tuh bang?
2: Tergantung bang.
1: Tergantung. Yang bareng-bareng biasanya jam apa? Jam makan siang atau jam makan pagi gitu? Atau enggak?
2: Ya makanya kalau lapar aja bang, pagi sarapan bang, pagi sarapan, terus siang lagi beli makan.
1: Oke, baik. Oh berarti kurang lebih gambarannya kegiatannya seperti itu ya untuk di pesantren ya. Kalau Bang Bagas mungkin mau nambahkan gitu?
3: Kurang lebihnya begitu bang, cuman kalau saya mau menambahkan yang dewasanya kalau yang kecil-kecilnya tadi kata Afdal kan sekolah ada yang sekolah atau ada yang lanjut ngapal. Jadi kalau yang santri dewasanya itu habis subuh itu ya 6:30 atau jam 7 ngaji bang sama Buya. Nah, ngaji dari 6:30 atau jam 7 sampai jam 11. Nah nanti setelah dia ngaji gitu dia istirahat makan. Jadi kalau yang kami yang dewasa itu lebih sering cenderung makan bersama ya bang. Mungkin karena waktunya kami lebih sering sama-sama ya kayaknya.
1: Okay.
3: Habis ngaji gitu, ada yang masak, kita makan bersama. Kalau enggak kita beli nasi ke kedai gitu, ke rumah makan Padang.
1: Nah ini yang ini yang menarik nih Bang. Kalau kalau kalau izin keluarnya kayak gimana tuh?
3: Jadi kalau izin keluarnya itu biasanya kalau di pesantren modern kan ada surat izin gitu, kayak di sekolah surat izin keluar beli nasi gitu. Kalau di pesantren ini biasanya tinggal ngomong sama. Di sini kalau panggil gurunya guru tuo bang.
1: Oh berarti nah, kayak ke Bang Bagas gitu ya?
3: Gurunya itu ya tendik atau tenaga pendidiknya itu yang ngajar-ngajar santri di bawah bimbingan Buya itu guru tuo namanya.
1: Nah, baik.
3: Jadi tinggal minta izin sama guru tuonya mau beli, mau pergi belanja misalnya mau beli nasi gitu atau mau beli pakaian atau membeli alat semacam-semacam itulah bang. Jadi tinggal izin guru tuanya jam berapa balik, tinggal balik.
1: Tinggal pokoknya dipertanggungjawabkan sendiri gitu ya.
3: Iya. Kalau pertanggungjawabannya itu sama guru tuanya biasanya bang.
1: Iya maksudnya
3: misalnya,
1: itu.
3: Santi A nih minta izin sama guru tuanya, guru tuanya guru tua A namanya. Jadi pertanggungjawabannya itu sama guru tua A biasanya.
1: Baik. Jadi misalnya udah bilang tadi udah izin sama Pak sama guru tua Bagas gitu ya. Mau keluar sebentar, mau beli ini atau mau mau kesini gitu ya. Baik. Ternyata tidak strict itu ya pendengar ya. Nah, jadi ya fine fine aja gitu mau keluar silahkan gitu, tapi dengan pertanggungjawaban tentunya ya. Baik. Nah kalau dari Bang Afdal dulu, Bang Afdal supaya bisa terus memotivasi diri gitu ya kan untuk bisa terus menjadi seorang santri yang baik tentunya. Dan bisa menjadi salah satu generasi yang nantinya bisa berprestasi juga di bidangnya sendiri gitu ya. Nah itu seperti apa kalau dari versinya Bang Afdal?
2: Kalau dari saya rajin-rajin mengaji, menghafal. Semakin banyak kitab yang kita pelajari, kita semakin penasaran bang.
1: Makin banyak, pokoknya makin banyak baca Quran dan juga ini ya mempelajarinya gitu ya. Baik. Itu salah satu caranya untuk bisa terus motivasi diri gitu ya. Nah, kalau dari Bang Bagas seperti apa Bang Bagas? Supaya jiwa santri itu tidak hanya di pesantren aja, tapi di luar juga harus tetap dijaga gitu.
3: Mempertahankan jiwa santri di luar wilayah pesantren ya, Bang. Atau kawasan pesantren. Jadi kalau menurut saya untuk mempertahankan jiwa santri itu ya dengan jangan lupa pembelajaran gitu atau jangan lupa sama ilmunya dan juga sama seperti yang Ustaz Abdal yang Abdal sebutkan tadi tetap belajar gitu bang. Jadi kalau lihat orang yang macam-macam lah gitu, kalau di luar kawasan pesantren macam-macam lah bentukannya orang di luar. Jadi oh ada orang yang kayak gini, oh ini boleh nggak ya? Oh ada orang yang kayak gini, ini boleh nggak ya? Jadi kalau kita semakin mengisi rasa ketidaktahuan kita tadi dengan ilmu, mungkin astagfirullahaladzim, bukan dengan mungkin tapi pasti. Jiwa santri kita tadi bakal bertahan nih bang.
1: Baik, asalkan tadi terus dijaga gitu ya untuk pengen terus belajar, pengen tahu, tapi dengan catatan tadi tetap dengan nilai-nilai yang baik tentunya gitu ya. Yang pastinya itu akan terus ada dan bukan mungkin tapi memang harus ada terus gitu ya, Bang Bagas. Baik. Bang Afdal, mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk pendengar kita, terutama mungkin yang masih muda-muda juga, mungkin yang masih SMP atau mungkin SMA gitu ya, yang nantinya mau ikutan gabung juga menjadi seorang santri, seperti apa?
2: Jadi buat teman-teman yang mendengar, tetaplah semangat dan rajin belajar. Dan jangan takut untuk mencoba. Jangan takut gagal. Karena kegagalan itu adalah bagian dari proses.
1: Nah, itu dia ya. Oke, baik. Kalau dari versinya Bang Bagas seperti apa?
3: Untuk teman-teman di luar sana ya, Bang. Jadi untuk teman-teman di luar sana, yang pertama jangan lupa untuk masuk pesantren, bagi yang mau masuk pesantren. Dan yang perlu teman-teman tahu, di pesantren itu tidak semenakutkan yang teman-teman kira kok. Di pesantren juga asik, di pesantren juga kita juga dapat teman, kita juga punya ekskul, juga bergaul, kita juga nggak kumat kok. Jadi untuk teman-teman jangan takut untuk masuk pesantren.
1: Baik, pokoknya masuk pesantren happy kok, tenang aja ya.
3: Iya, seru kok.
1: Seru pokoknya. Nah itu dia ya. Jadi hilangkan stigma terkait dengan pesantren. Pesantren itu adalah tempat ruang untuk bertumbuh, terutama untuk bisa nimba prestasi juga di sana gitu ya, Bang Bagas ya, Bang Afdal ya.
3: Iya.
1: Baik.
3: Ya.
1: Nah jadi silakan juga yang mau ke Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas juga silakan gitu ya. Di semua pesantren pun sama gitu ya, Bang ya. Insya Allah semuanya sama. Dan yang pastinya asalkan itu tadi niatnya adalah untuk menimba ilmu, bukan untuk keren-kerenan gitu ya, Bang ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Ya, maksudnya sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Afdal. Terima kasih banyak juga untuk Bang Bagas ya, sudah bersama kami di Pontianak. Sehat-sehat kami terus untuk teman-teman yang ada di sana.
3: Udah diberi kesempatan.
1: Semoga kalau ada waktu nanti kita bisa ketemu di mana gitu ya. Amin,
3: amin
1: ya.
3: Amin.
1: Mana tahu nanti ketemu di Sumatera Barat atau mungkin di mana nanti, insya Allah ya. Ada aja jalannya nanti.
3: Jalan-jalan aja di sini, Bang.
1: Amin. Oke, oke. Nanti saya bawa ini teman saya, ada Locai, nanti kita ke sana deh. Ya, Cai ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Saya selalu salam juga untuk guru-guru yang ada di sana juga dan santriwan yang ada di sana ya.
3: Ya, Bang.
1: Oke, baik. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di malam hari ini untuk sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bang Bagas dan juga Bang Afdal gitu ya, dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas yang tepatnya berada di Sumatera Barat di Korong Labu Aro, Nagari Tandike, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman ya, benar ya. Dan yang pasti ya pendengar, kami harus akhiri untuk di edisi kali ini dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk Anda yang terlewat bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya di malam hari ini kami masih undang Anda untuk bisa bergabung, baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Dan yang mau gabung lewat TikTok juga boleh ya. Dan apa sih di malam hari ini kita lagu mancanegara siap merapat di ruang negara Anda pendengar ya. Ya udah kalau gitu langsung aja, ada siapa di sana sudah menanti. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari lewat lagu Bang hari ini kan.
0: Iya dong, ya. Bang Jaka Suara, apa gak kabar?
1: Alhamdulillah, sehat
0: banget. Alhamdulillah. Oke deh.
1: Kalau lagu cowoknya Bang?
0: Lagu yang cowok malam hari ini ada Backstreet Boys dengan Quiet Playing Games. Terus juga ada All For One dengan I Swear. Ada juga Michael Bolton dengan How I'm Supposed to Love. Terus ada Savage Garden dengan Truly Madly Deeply. Ada NSYNC dengan Tearing Up My Heart.
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir aja. Oke, okay, siap.
1: Di request ya ada Mama Eti di Bengkayang. Bang Lenius di Subasambas.

0: Wadi di Sambas, Bang Subusri, Wan Usu, Wan Acik, Bang Alimin, Bang Nabela, Elak Nia, juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, ada Yunita di Landa, Nita di Pabulu Asiki di Landa, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar, juga ada Hendra Gunawan, juga ada Manjang Siti di Olah Kubu, Bang Karim di Jangkang 2, Mbak Lesiam di Rasa Ujaya, Mbak Kakung dari itu, email di Kuala, juga Elni Chan, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Bang Herman sama Mak Ye-nya, ada Bang Imran Ahmad, juga ada Wasang Tadi Zakat, juga ada Bang Deng Fali, Bang Deng Fali Dong, juga ada Cek Nuri Bako Besar Laut, makam juga Bang Rusi sama istrinya, semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pejit untuk Bang Andre, semoga sehat selalu. Jaga surah ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Jaga Suara udah merapat. Di belakangnya Bang Jaga Suara kita coba sapa dulu yang mau bergabung di WhatsApp call, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, selamat malam, Pak Andri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Niko.
2: Jakarta. Iya, Pak Andri.
1: Yang ada di Jakarta Raya.
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah, Bang Niko. Mau mana dengarkan lagu yang mana? Kalau di Kubu Raya kayaknya tadi ada sih di siang kalau nggak salah ya.
2: Jakarta lagi hujan, Pak Andri.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Suka dengarnya.
2: Hari siang panas, panas menyengkang.
1: Oke, okay, demo. Mau denger yang mana? Cewek?
2: Iya.
1: Boleh. Yang cewek ada Destiny Child dengan Say My Name. Terus ada Britney Spears dengan Baby One More Time. Ada Emigrant. Oke, okay deh. Siap. Mau sapa salam buat siapa nih?
2: Iya, salamnya semoga Bang Andre sehat selalu, keluarga lancar segalanya. Tapi ke rumah dan selamat pulang ceria nanti. Untuk Kartininya pesan selalu, Mama Nurul, Bapak Nurul, Aura Pamu, Nur Japar, Kaima Sepa, Yona Kupang, Ayu, Ayu Grepa, dan semua mantap persatu di mana pun berada, dari A sampai Z di buku Habsa Mandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Dan tentunya di malam hari ini kami masih undang Anda untuk bisa bergabung juga. Yang mau bergabung di WhatsApp boleh banget ya. Tadi ada Bang Niko juga yang sudah merapat. Dan satu lagi Anda coba bacakan dulu deh di pesan teksnya ya. Ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat yang katanya mau dengarkan lagunya Backstreet Boys. Oke deh, nanti ditunggu untuk lagunya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita merapat lagi yuk di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Line telepon tentunya masih antri buka untuk Anda pendengar di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana tuh yang udah gabung ya? Kita coba sapa dulu, ada Bang Jafar. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Andri, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya Bang Jafar, apa gak cerita tuh?
1: Alhamdulillah, terbiasa sejak Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat Bang. Halo.
0: Iya, halo Bang Jafar.
1: Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bang Jafar. Oke Bang Jafar, malam hari ini di sana udah sempat turun hujan gak?
1: Semalam ada hujan Bang, tapi enggak begitu lebat.
0: Semalam ada hujan, enggak lebat ya. Tadi pagi?
1: Tadi pagi enggak ada.
0: Pagi siang enggak ada?
1: Enggak ada. Kok semalam ya, cuma kemarin.
0: Oke. Okay. Tadi
1: enggak begitu lebat.
0: Tadi siang tuh Andre melintas di sekitaran Kubur Raya di dekat Bundaran Gaya tuh.
1: Kalau kemarin kan di Ayani lebat.
0: Nah itu iya kemarin lebat tuh yang anginnya lumayan kencang juga.
1: Saya tuh di Amana tuh cuman gerimis ya, kasar-kasar sih gerimisnya.
0: Oke. Baik. Nah semoga ini merata-rata lah ya hujannya terus-terusan gitu ya. Nah,
1: mudah-mudahan lah malam ini hujannya Bang, malam Jumatnya.
0: Amin, sejuk sedap kan. Oke, Bang Jafar mau dengar lagu yang mana? Cowok-cowok?
1: Michael Bolton ya.
0: Michael Bolton, oke deh siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya pertama buat Bang Andri, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, Mbak Tini, Ella di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, Sungai Lanting, Lina di Padang Tikar, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima saya lupa sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukur, Imel, Mak Anjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Mael, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjananya, buat Bang Deden, buat Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat Pak Asmara. Nah, buat semuanya Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak juga untuk Bang Jafar dan merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Jafar, satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh,
2: Bang Andri.
0: Iya, Aura, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Mau dengarkan lagu yang mana malam hari ini, Aura?
2: Cewek ya, Bang.
0: Yang cewek. Ya, yang cewek ada Lisa Loop dengan Stay. Terus ada Destiny Child dengan Say My Name. Ada Amy Grant dengan Baby Baby. Ada Ace of Base dengan All That She Wants. Terus ada Four Non Blondes dengan What's Up. Terus ada Mariah Carey dengan Fantasy.
2: Nomor 2 ya, Bang.
0: Nomor 2. Oke, okay. Destiny Child ya. Oke, okay. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Yalah, sapa salamnya tadi ada Kak Nila, Bang Jaba, Siamoy. Terus buat Bang Dedi.
0: Iya.
2: Bang Sofian, Bang Deden. Terus buat Bang Hendra, buat Waldi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal. Terus buat siapa lagi ya? Mbak Tini, Bang Niko. Terus buat Makam, Bunda Abia, email sama Jan Siti. Terus buat Kak Ima Bang Junai, Kak Cina Bang Sukonya. Hah? Nah, buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Norbakau. Terus buat Koko Wali, Koko Wandi, Mama El, Bang Amin, Bang Imran. Siapa lagi ya? Yuleha, Pak Amdan Hananya, Kak Ran sama Pak Abi Antonya. Buat Cece, Mama Eti, Mama Mumin. Buat Kak Manis Manila. Buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Siapa lagi ya? Nah, lupa dah. Ah? Abang Kapal, terus buat Bang Subutri, Bang Bawadi, Wan Haji, Wan Husu, Bang Iman, Bang Harimin, Pak Karim, siapa lagi ya? Semua-semua lah Bang, ya lupa udah. Hah? Bang Iman udah. Ya lah, buat orang rumah lah yang bantu-bantu, mudah-mudahan sehat. Ah, buat apa sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Hati-hati baliknya.
0: Siap.
2: Kondisi sekarang Bang. Mudah-mudahan sampai dengan sehat, dengan selamat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Makasih banyak ya Bang ya.
0: Sama-sama Aura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Aura yang udah merapat juga di malam hari ini ya. Dan satu lagi Andre bacakan.

Republik Indonesia Pontianak. Seperti yang sudah saya janjikan, kita akan hadirkan untuk Anda rangkaian acara Mutiara Pagi. Bagaimana membahas menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Tentunya nanti akan bersama Ustaz Surahman. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Bagaimana kita membahas menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran di rangkaian acara Mutiara Pagi di pagi ini. Tentunya kami sudah terhubung bersama Ustadz Surahman yang sudah terhubung via Zoom. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Surahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: baik. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita dengarkan pembukaan atau mukadimah yang akan disampaikan Ustadz Surahman. Bagaimana tema kita menjaga toleransi dan dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Silakan Ustadz Surahman.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya, bukan nama saya Rahman. Sebelumnya, buat saya minta dipanggil seorang ustaz. Karena saya masih juga belajar di sini. Kebetulan saya itu merupakan salah satu mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk saling sharing. Nah, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah gitu ya, yang berjudul betul seperti yang telah dikatakan oleh hatinya tadi, yaitu menjaga toleransi dan dan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amin. Disyukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara mengenai toleransi, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara multikultural yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberagaman sukunya, keberagaman bahasanya, keberagaman budayanya, adatnya bahkan agamanya. Nah, keberagaman ini itu bukan sekedar identitas bangsa, tetapi amanah yang harus kita rawat dan jaga bersama. Namun sahabat, seperti yang kita ketahui bersama, tantangan toleransi di Indonesia pada saat ini masih amat nyata. Ketika kita berbicara mengenai data, laporan terbaru setara institut tentang kondisi kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia pada saat ini, pada tahun 2025, masih mencatat adanya berbagai peristiwa dan tindakan yang mengganggu kebebasan beragama, serta menunjukkan bahwa ekosistem toleransi di Indonesia pada saat ini masih perlu diperkuat. Maka jangan sampai perbedaan suku, perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan agama berubah menjadi alasan untuk saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling sikut, memaksa kehendak, bahkan memecah persaudaraan. Sebab berbeda itu kenyataan, tetapi menjaga persatuan itu pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardhi wal ardi wastilafu anbiyaikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Al-ayah artinya Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya fi Dilalil Qur'an jilid 9 halaman 139 menjelaskan kandungan ayat ini. Adapun penciptaan manusia dengan berbagai macam bahasa dan warna kulit memiliki korelasi dalam penciptaan langit dan bumi yang

0: cara apa sih buktinya kalau Rasulullah itu juga bertoleransi? Ialah bagaimana Rasulullah Al-Quran itu menghargai perbedaan itu bagaimana? Ialah dengan cara menghargai perbedaan adanya bacaan di dalam Al-Quran yang kita kenal pada saat ini. Seperti itu beliau menghargai perbedaan atau toleransi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda, Inna hadzal Qur'an unzila 'ala sab'ati aqwam faqra'u ma yatayassara. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dalam 7 dialek bahasa. Sehingga sahabat tidaklah pantas seseorang merasa bangga. Tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya. Tidaklah pantas seseorang merasa paling sempurna. Tidaklah pantas sesama muslim diadu domba, bahkan tidaklah pantas saling menghina di antara kita. Ketika kita berbicara mengenai data lagi, coba kita lihat apa yang terjadi di negeri kita ini, di negeri yang penuh dengan budaya, di negeri yang multikultural ini. Pada tanggal 27 Juli 2025, kegiatan ibadah jamaah di sebuah rumah doa di Padang Sarai, di Kota Padang, dibubarkan secara paksa. Peristiwa seperti ini mengingatkan bahwa persoalan toleransi bukan sekedar teori yang dibicarakan di atas mimbar saja, tetapi persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Ketika tempat ibadah dirusak, ketika seseorang diintimidasi karena keyakinannya, maka yang terluka bukan hanya satu kelompok saja, tetapi nilai persaudaraan dan kemanusiaan kita bersama. Kita kembali mengenai data. Laporan setara institut juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja, terdapat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia ini. Terus, timbul pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga keberagaman yang ada di Indonesia ini? Gus Dur, mungkin teman-teman sudah tahu Gus Dur seorang tokoh muslim di Indonesia pernah memberikan solusi kepada kita untuk menjaga keberagaman. Bagaimana menjaga keberagaman yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, yaitu menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, membudayakan musyawarah. Dan yang ketiga, memperjuangkan keadilan. Nah, dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini atau nilai-nilai ini merupakan bukti rasa cinta kita terhadap tanah air yang multikultural ini. Sebab seperti yang kita katakan, hubbul wathan minal iman. Kita tanah air itu sebagian dari iman. Nah, jadi dari sekian banyaknya dan di atas dapat dikumpulkan oleh saya bahwa keberagaman itu merupakan anugerah sang pencipta yang harus kita rawat dan kita syukuri. Dalam rangka memandang pentingnya merawat ataupun menjaga keberagaman yang ada di Indonesia ini, maka saya mengajak teman-teman semua, saudara semua, untuk mantapkan ukhuwah wathaniyah, ukhuwah Islamiyah, dan ukhuwah insaniyah. Nah, jika sikap ini yang kita tumbuh kembangkan, maka insya Allah Indonesia itu akan jaya dengan keberagamannya. Amin, amin ya Rabbi. Mungkin sekian yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih.
1: Baik, kembali kasih Ustaz Surahman sudah memberikan mukadimah kita pada pagi ini terkait dengan tema kita bagaimana menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Pendengar juga Anda bisa bersama kami di line telepon 0561734987 atau di 0811570142 ya. Sebelum kita terima telepon Anda ya, saya juga ingin bertanya kepada Ustaz Surahman. Ustaz, ada ayat yang sangat dikenal ya, di mana lakum dinukum waliyadin ya Ustaz ya, untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Nah, bagaimana ayat ini seharusnya dipahami dalam konteks toleransi ini Ustaz?
0: Baik, nah, ketika kita berbicara mengenai ayat tadi dan bagaimana sih konteksnya, untukmu agamamu dan untukku agamaku, Jadi di situ tuh tidak jelas ketika kita agamamu ya agamamu, agama ya agama. Jadi untuk tadi itu untukmu agamamu dan untuk agamaku. Jadi kita itu tidak boleh seakan-akan merasa benar nih mengenai agama kita sendiri. Misalnya ketika kita berada di lingkungan agama yang lain, kita itu tidak boleh merasa oh, agama saya yang paling benar. Tidak boleh. Dan ketika begitu juga ketika di agama, berada di agama kita, kita tidak boleh merasa paling benar ataupun merasa paling benar agama yang mereka yakini berasal. Terus permasalahan itu yang memang pada saat ini sering menjadi timbulnya nih yang namanya konflik. Nah, gitu. Jadi kurangnya timbulnya konflik itu tadi karena tidak itu tidak ada rasanya empati ataupun rasa toleransi ataupun rasa menghargai, sehingga disitulah terjadinya percekcokan antar umat beragama. Mungkin sekian Bang jawaban dari saya.
1: Ustadz Suraman, tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita break dulu ya Ustadz ya. Dan pendengar pastikan terus bersama kami di Mutiara Bagi, bagaimana kita membahas menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Masih bersama Ustadz Suraman, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
3: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Masih bersama Ustaz Surahman di pagi ini. Dan tentunya kami masih ajak Anda untuk di pagi ini. Ya, bagaimana tentunya Anda bisa bersama kami di line telepon kami 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya, di pagi ini di Pro 1 ya. Kita tentunya ya perlu ketahui bahwasanya toleransi ini sangat diperlukan, apalagi untuk menghormati pemeluk agama lain. Dan kita pun tidak mengurangi keyakinan kita sendiri begitu ya. Dan tentunya apalagi kita kaitkan dengan masyarakat yang beragam di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat sendiri ya. Banyak keberagaman yang tentunya harus kita tentunya saling menghargai begitu ya. Dan walaupun demikian ya, kita juga masih banyak pertanyaan yang tentunya akan kita sampaikan nanti bersama Ustadz Sulaiman di pagi ini. Masih belum ya? Oh, kalau begitu kita petik lagi dan pastikan terus pendengar bersama kami di Mutiara Pagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di kesempatan kali ini ya kami masih mencoba menghubungi Ustadz Surahman yang mungkin sepertinya saat ini mengalami kendala teknis di sana. Di kesempatan kali ini tentunya sudah beberapa kali kami coba menghubungi tapi memang mungkin ada hal yang terjadi ya sehingga kita tidak bisa berkomunikasi. Sayangnya kami cukupkan dulu bersama kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di pagi ini bagaimana membahas menjaga toleransi dalam lingkup keberagaman berlandaskan Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa bermanfaat bagi kita bagaimana kita terus bisa menjaga toleransi dan tentunya begitu di lingkungan keluarga, masyarakat dan lain sebagainya ya. Dan tentunya kita bisa menerapkan nilai-nilai toleransi yang diajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pelaksanaan operasi udara padamkan karhutla terkendala jarak pandang.
2: Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif. Ya.
1: RRI Pontianak berbagi air munis gratis untuk panti asuhan di Kuburaya.
3: Itu kita semuanya butuh air, kita juga ucapkan terima kasih untuk RRI yang telah membantu kita air. Selama ini memang kita kekurangan air.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Saya Budiman Tahir. Inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman kebakaran lahan melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Namun karena faktor jarak pandang yang fluktuatif berdampak belum maksimalnya proses pemadaman. Kita simak laporannya.
1: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
2: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu, itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
1: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
3: Kalau penerbangan, pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
1: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Ya, pemerintah Kota Pontianak memberikan diskon 30% untuk pembayaran air ledeng bagi pelanggan Perumda Air Minum PDAM Tirta Katulistiwa. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian masyarakat ke pemerintah daerah kepada masyarakat dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak kondisi krisis air bersih. Berikut laporannya.
4: Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa potongan harga ini akan ditargetkan mulai berlaku pembayaran bulan Oktober tahun 2026 hingga kualitas air kembali normal. Pemerintah Kota Pontianak saat ini masih melakukan perhitungan detail mengenai teknis dan dampaknya terhadap anggaran. Edi menjelaskan penentuan besaran diskon telah mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional PDAM yang memerlukan biaya besar. Di samping beban operasional harian dan adanya pemotongan transfer ke daerah, PDAM juga harus menyelesaikan kewajiban cicilan pembangunan infrastruktur pengolahan air atau IPA.
5: Di bulan Oktober nanti detailnya sedang kita hitung. Kita hanya warga rumah tangga, kan anggaran besar kan untuk impas, untuk operasional PDAM ini juga besar. Kita harus menyicil cicilan utangan terhadap bank, terhadap pembangunan IPA.
4: Di sisi lain, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dan hemat dalam menggunakan air di tengah keterbatasan persediaan air baku. Dirinya juga menanggapi adanya keluhan warga mengenai lonjakan tagihan air yang kerap terjadi akibat kebocoran pipa maupun kerusakan instalasi. Edi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana PDAM. Maraknya kasus pencurian dan pengerusakan meteran air menjadi perhatian serius karena berdampak pada pembengkakan biaya penggantian aset. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak Ahmad Yani yang diduga terjerat kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus membantah tuduhan pelecehan seksual yang ditujukan kepadanya dan viral di media sosial belakangan ini yang disampaikan resmi dalam konferensi pers di FKIF Untan. Dan berikut laporannya.
6: Ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Rektor Untan beserta seluruh Universitas Tanjung atas pemberitaan negatif terhadap diri saya.
4: Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani didampingi kuasa hukum jajaran FKIP Untan serta istrinya dalam konferensi pers yang digelar pihak FKIP Untan pada hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026 kemarin. Ahmad Yani menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan fitnah. Dirinya mengaku selama pemberitaan mengenai tuduhannya tersebut beredar, dirinya sengaja tidak memberikan respons karena masih mempertimbangkan situasi dan adanya pihak-pihak yang menurutnya menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai dirinya.
6: Hari Selasa 15 September 2026, pemberitaan tentang diri saya masih dimuat dan semakin melebar kemana-mana. Maka, saya perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut. A. Tuduhan pelecehan seksual sebagaimana yang diberitakan adalah tidak benar dan itu fitnah. B. Saya bersedia memberi klarifikasi bila diminta oleh Satgas PPKPP Untan. C. Saya bersedia menerima semua sanksi hukum jika apa yang dituduhkan itu terbukti. D. Sebaliknya, saya akan menuntut pertanggungjawab hukum kepada pihak-pihak tertentu, baik dari internal FKIP Untan maupun pihak-pihak luar Untan apabila Satgas PPKPT menyatakan hal itu sebaliknya.
4: Didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Yani, Denny Amiruddin Safhan juga mengatakan pihaknya mempertimbangkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak hukum kliennya. Denny menyinggung ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP nasional apabila terdapat penyebaran informasi yang menurutnya tidak memiliki dasar.
7: Kami melihat bahwa kami mempertimbangkan juga ya, untuk melakukan upaya hukum terhadap perlindungan hak hukum klien kami. Terkait misalkan ada dugaan menyerang kehormatan seseorang, mencemarkan nama baik. Ya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 433 KUHP nasional KUHP kita yang baru. Ya. Itu kalau tanpa dasar, seseorang tanpa dasar, tanpa hak, tanpa alasan, tanpa bukti yang jelas, ya, menyerang kehormatan mencemarkan nama baik itu bisa dikenakan pasal 433. Ancamannya 3 tahun dengan denda kategori 4 rumah. Jadi KUHP kalau pasal 433 tadi tidak terbukti tidak mampu dilapis lagi dengan pasal 433 fitnah.
4: Denny sebagai kuasa hukum juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya membuat tuduhan tanpa dasar yang jelas, perlu didasarkan pada informasi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut terhadap pemberitaan yang dinilai merugikan nama baik Ahmad Yani. Sementara itu, di tengah berlangsungnya konferensi pers, sejumlah mahasiswa FKIP Untan menggelar aksi protes di halaman fakultas. Aksi tersebut dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa FKIP Untan, Fahri Andika, yang meminta adanya keterbukaan serta penyelesaian dugaan kasus tersebut melalui prosesi investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa juga mempertanyakan pelaksanaan konferensi pers yang dinilai tidak melibatkan perwakilan dari mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika FKIP Untan. Gubernur Mahasiswa FKIP Untan Fahri Andika mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan klarifikasi dari pihak dekan yang baru disampaikan setelah pemberitaan mengenai tuduhan tersebut berkembang selama lebih dari 2 pekan.
8: Dari awal memang kami menyampaikan kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap pihak dekan FKIP Untan bahwasanya yang pertama, klarifikasi diberikan setelah pemberitaan lebih daripada 2 minggu. Hal ini menimbulkan bola liar, menimbulkan berbagai spekulasi publik, sehingga karena spekulasi itulah yang kemudian mencoreng nama baik kampus FKIP Untan. Yang kedua, ketika konferensi pers dilakukan dengan tujuan untuk menghindari berbagai spekulasi, tuduhan-tuduhan fitnah. Tapi di sisi lain, civitas akademika, kelompok-kelompok yang paling besar di kampus ini, yakni mahasiswa, tidak sama sekali dilibatkan dalam konferensi pers. Bahkan hanya mengundang beberapa media tertentu, serta dilakukan konferensi pers di dalam ruangan. Nah, kami tidak mau adanya kecurigaan terhadap media yang bersangkutan di dalam, serta kami tidak mau adanya tindakan-tindakan yang diduga indikasi mengintimidasi media, kemudian menghilangkan hal-hal yang tadinya berguna untuk investigasi. Sehingga kami nyatakan tadi, bahwasanya apabila memang pihak dekan merasa tidak bersalah, harusnya berani untuk keluar dan menyampaikan

0: Berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mendengar festival kue bulan membawa berkah bagi pelaku UMKM di Kota Pontianak dengan meningkatnya pesanan produk menjelang perayaan. Momentum ini sekaligus memperlihatkan bagaimana dukungan terhadap UMKM dapat ikut menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
4: Momentum festival kue bulan ikut menggerakkan UMKM Pontianak ditandai meningkatnya pesanan produk sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak Andreas Acu Simanjaya mengatakan, UMKM memiliki peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di Kota Pontianak, jumlah UMKM diperkirakan mencapai 15.000 unit, sedangkan di Kalimantan Barat mencapai 195.000 hingga 200.000 UMKM.
5: Dan mereka menyumbang kira-kira 71% dari pendapatan kota daerah ya, masing-masing, menyerap tenaga kerja sampai mendekati 90% loh, UMKM ini. Jadi kita mendukung keberadaan UMKM dan usaha kuliner seperti anak choice ini, karena selain membantu pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat secara umum, juga memberikan lapangan kerja untuk berbagai pihak. Semoga usaha-usaha seperti ini dapat dukungan dari berbagai pihak, stakeholder, pemerintah maupun pengusaha lain.
4: Menurut Andreas, besarnya jumlah UMKM menunjukkan sektor usaha ini tidak hanya menggerakkan aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Andreas juga mencontohkan anak choice yang kini mengalami peningkatan pesanan kue bulan. Kondisi tersebut menunjukkan momentum tertentu dapat menjadi peluang bagi UMKM memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan. Andreas mengajak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat bersama-sama mendukung UMKM. Herman Taafiko Al-Hadi melaporkan.
3: LPP RRI Pontianak kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui aksi penyaluran bantuan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan disalurkan langsung ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapak yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya dan berikut laporannya.
4: Radio Republik Indonesia Pontianak kembali melaksanakan kepedulian sosialnya untuk memberikan air minum gratis melalui program RRI Peduli. Kali ini bantuan air minum bersih diberikan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo Kasih Bapa di Kabupaten Kuburaya Kamis siang. Langkah ini diambil guna meringankan beban penghuni panti yang tengah menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Bantuan air minum tersebut disambut hangat pihak panti. Kepala Panti Kasih Bapa Rosnawati mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan RRI Pontianak. Pasalnya kebutuhan air harian di tempat tersebut cukup besar untuk melayani puluhan penghuni. Dirinya pun menambahkan bahwa bantuan yang diterima merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi seluruh penghuni panti. Rosnawati pun mendoakan agar RRI dapat terus maju dan konsisten menebar kebaikan bagi masyarakat.

0: dekat.
1: Kalau untuk penghuni, kita panti anak ada 22 orang. Untuk panti jompo ada 36 orang. Jadi kita semuanya butuh air. Kita juga ucapkan terima kasih untuk RI yang telah membantu kita air. Selama ini memang kita kekurangan air. Itu juga semua berkat donasi. Semoga RI sukses selalu, terkenal selalu ya.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan kegiatan ini merupakan aksi kedua dari program RRI Peduli dalam membantu masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya panti sosial di wilayah sekitar.
3: Yang kedua kali, setelah kemarin ke panti jompo juga, hari ini kita di panti jompo dan panti asuhan Kasih Bapak di Kuburaya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwa kita RRI masih memiliki kepedulian untuk warga masyarakat, khususnya panti-panti yang memang saat ini kesulitan mendapatkan air bersih di saat musim kemarau yang cukup panjang. Dan berharap juga nanti mungkin donatur-donatur lain juga bisa mengikuti kami membantu panti-panti yang ada di sini.
2: Budi juga berharap aksi sosial ini mengetuk hati dermawan lain untuk ikut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan lembaga sosial yang sedang membutuhkan. Dalam penyaluran air minum gratis lewat RRI Peduli ini didukung oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery WHW, PT Borneo Alumina Indonesia PT BAI, PT Cita Mineral Investindo TBK, dan PT Karya Indah Permata Putri. Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak, dan pagi ini kami sudah terhubung bersama prakirawan Noven. Silakan Noven.
6: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Jumat 18 September 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pagi hingga siang hari ini kami perakirakan kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat akan dominan berawan diselimuti dengan kabut asap. Kemudian potensi hujan mulai terjadi pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sintang dan Kapuas Hulu dengan intensitas ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan potensi hujan ringan terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar pada 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar pada 22 hingga 34 derajat Celcius. Dari kelembapan udara berkisar pada 50 hingga 98%. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat terjadi disertai dengan kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir, setidaknya terdeteksi sebanyak 444 titik panas. Dan untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat hingga satu pekan ke depan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar di sebagian wilayah, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, Anda dapat langsung menuju ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novel. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
5: Demikian tadi sudah kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Novel.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budi Mantara mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di pagi ini. Dan tentunya saya Budiman Tair dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani saya dengan berbagai informasi yang akan dihadirkan pada pagi ini. Dan pertama langsung saja kita sapa di pagi ini dari Sintang. Ada Asri, selamat pagi Asri.
2: Baik, selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar.
0: Baik, terima kasih Asri. Dan berikutnya kita sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi Jeki.
3: Ya, selamat pagi kemarin juga Budi dan semuanya. Salam sehat dan untuk Sanggau, Bunuh dan sekitarnya saat ini cuacanya masih diselimuti dengan embun yang tebal dan ditambah juga dengan kabut asap yang masih begitu. Untuk lalu lintas masih aman.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas. Ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus. Masih di mute mungkin Firdaus.
4: Ya, selamat pagi rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Sebelum kita ke rekan-rekan saya pada pagi ini dengan mendengarkan berbagai informasi yang sudah disiapkan, saya hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana pemadaman karhutla di Kalimantan Barat ini terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif, mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Koordinator Harian Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan, pada Rabu kemarin, satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi visibility yang fluktuatif ini, membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan juga maksimal. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sortir waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah. Dimas Jati menjelaskan selama berada di Kalbar, bantuan armada Jepang Chinook CH-47 baru bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah dan kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang atau visibility yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Kapten penerbang Dimas Jati berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalbar masih terjadi turun hujan sehingga armada Chinook bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang untuk memadamkan karhutla di daerah Kendawangan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Pendengar dan juga pemirsa, kita bergeser ke Sambas, di mana pendapatan daerah Sambas naik 88,97 miliar rupiah, di mana APBD perubahan diarahkan untuk mitigasi karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
5: Ya, baik rekan Budi dan pendengar, pemerintah Kabupaten Sambas akan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk memperkuat mitigasi bencana sekaligus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Wakil Bupati Herwaldi Johardi Alwi mengatakan, target pendapatan daerah dalam rencana perubahan APBD 2026 diproyeksikan meningkat sebesar 88,97 miliar rupiah atau sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 25,16 miliar rupiah serta pendapatan transfer sebesar 63,81 miliar rupiah. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, Pemkab Sambas mengarahkan APBD perubahan 2026 untuk memperkuat mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi karhutla di tengah musim kemarau. Herwaldi mengatakan, penanganan karhutlah akan dilakukan secara serius dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari TNI dan Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga unsur masyarakat. Selain penanganan bencana, pemerintah daerah juga akan memperkuat layanan kesehatan rujukan. Fokusnya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khusus untuk layanan rujukan penyakit jantung dan stroke, melalui pemenuhan fasilitas medis serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan secara bertahap. Sementara itu, dalam efisiensi anggaran, Pemkab Sambas juga akan mengendalikan belanja yang dinilai kurang produktif. Anggaran akan diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Jadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp88,97 miliar rupiah dalam rancangan perubahan APBD 2026 akan menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Sambas untuk memperkuat mitigasi karhutla sekaligus meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas, dan kita menuju ke Sanggau, di mana antrian SPBU mengular, DPRD Sanggau minta distribusi dibenahi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, terima kasih Budi dan teman-teman, di mana untuk informasi pertama dari Sanggau terkait dengan antrian panjang pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi kembali terjadi begitu ya, terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menduga kondisi tersebut berkaitan dengan dugaan permainan dalam distribusi BBM. Dan ia juga menjelaskan selain itu harga solar di tingkat pengecer kini mencapai Rp20.000 per liter, dan harga tersebut jauh di atas harga resmi yang disebutnya sebesar Rp6.800 per liter. Kemudian Yeremias mendorong APH memeriksa SPBU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penyaluran BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan, dan ia juga berharap pemeriksaan di lapangan dapat mengungkap penyebab kelangkaan BBM dan tingginya harga solar eceran. Penanganan distribusi dinilai penting agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana ekskavator kecil kelola lahan pertanian hindari karhutla. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
2: Ya baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini tengah mematangkan realisasi pengadaan alat berat melalui program Satu Kecamatan Satu Ekskavator. Dan rencana strategis ini untuk modernisasi sektor pertanian dan juga menekan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar. Dan berdasarkan rencana awal, pemerintah menganggarkan ekskavator jenis kecil untuk 14 kecamatan yang difokuskan pada pengolahan lahan, namun terdapat pengecualian khusus untuk 2 kecamatan di wilayah pedalaman. Dan terkait dengan sistem operasionalnya, Wakil Bupati Sintang memastikan belasan alat berat tersebut tidak akan diserahkan secara langsung kepada masing-masing kelompok tani. Seluruh unit akan dikelola secara terpusat oleh wadah khusus. Dan nantinya Brigade Alat dan Mesin Pertanian Al-Sintan ini ditargetkan untuk membentuk unit pelaksana teknis UPT di setiap kecamatan yang akan mengakomodasi seluruh gabungan kelompok tani atau gapoktan. Dan sebagai perbandingan efisiensi, jika alat diserahkan hanya kepada satu kelompok tani, ekskavator berpotensi hanya menggarap 25 hingga 50 hektar lahan saja, padahal kapasitas satu unit mampu menggarap hingga 100 hektar atau lebih dalam satu tahun. Dan kedepannya, manajemen satu pintu melalui Brigade Al-Sintan ini tidak hanya menampung ekskavator bersumber APBD, tetapi juga akan mengelola seluruh bantuan alat pertanian dari provinsi, kemudian juga kementerian hingga program Tani Merdeka Indonesia. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan tentunya kita break dulu sejenak rekan-rekan dan juga pendengar dan juga pemirsa. Kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan tentunya masih bersama rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini dengan berbagai informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda. Sebelum beralih ke rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi dari Kota Pontianak pendengar, di mana kami informasikan terkait dengan Dekan FKIP Untan yang membantah tuduhan pelecehan seksual dan juga siap jalani klasifikasi. Ahmad Yani ya menegaskan tuduhan ini adalah tidak benar dan juga fitnah, di mana selama pemberitaan mengenai tuduhan tersebut beredar, dirinya sengaja tidak memberikan respon karena masih mempertimbangkan situasi dan adanya pihak-pihak yang menurutnya menyampaikan informasi tidak benar mengenai dirinya. Didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Yani, Denny Amiruddin Safan, ini juga mengatakan pihaknya mempertimbangkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada hak hukum kliennya. Ia pun menyinggung ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP nasional apabila terdapat penyebaran informasi yang menurutnya tidak memiliki dasar. Denny sebagai kuasa hukum juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya membuat tuduhan tanpa dasar dan yang jelas perlu didasarkan pada informasi dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Gubernur Mahasiswa FKIP Untan Fahri Andika masuk kami menyayangkan klarifikasi dari pihak dekan baru disampaikan setelah pemberitaan mengenai tuduhan ini berkembang selama lebih dari 2 pekan. Menurutnya keterlambatan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi yang kemudian turut berdampak terhadap nama baik FKIP Untan. Itu dia informasi kedua yang disampaikan saya ya dari RRI Pontianak di pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas kembali, di mana potensi perikanan Temajuk didorong tembus pasar Malaysia. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
1: Baik Budi, pendengar, potensi perikanan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas Kalbar terus dikembangkan untuk memperluas pasar. Salah satu tujuan yang didorong ini adalah pasar Malaysia. Kepala Dinas Perikanan mengatakan, pengembangan potensi perikanan ini dilakukan karena wilayah pesisir Sambas memiliki sumber daya laut yang besar sekaligus posisi yang strategis. Sambas memiliki garis pantai sekitar 198,76 km serta berbatasan dengan Laut Natuna dan wilayah Sarawak Malaysia. Untuk perikanan tangkap, produksi yang tercatat melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat rutin mencapai lebih dari 11.000 ton per tahun. Selain ikan, perairan Temajuk juga memiliki sejumlah komoditas bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya ubur-ubur yang melimpah setiap Mei hingga Maret, maksud kami hingga Mei. Dalam satu musim, satu kilang atau pengumpulan rata-rata mampu menghasilkan sekitar 40 hingga 60 ton ubur-ubur dengan perkiraan omset mencapai 600 hingga 700 juta rupiah. Hasil ubur-ubur tersebut tidak hanya dipasarkan ke Pulau Jawa, tapi juga dikirim ke Malaysia dan Taiwan dengan harga jual sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Selain ubur-ubur, perairan Temajuk juga memiliki berbagai jenis lobster seperti lobster laut pasir, Pakistan, mutiara, dan batu. Ada pula kepah, tengkuyung, kepiting, remis laut, serta gurita. Namun pengembangan potensi perikanan di Temajuk ini masih menghadapi sejumlah kendala. Nelayan belum memiliki SPBU khusus ya, sehingga pasokan BBM masih bergantung pada SPBU Tanah Hitam yang menjadi satu-satunya fasilitas pengisian BBM di Kecamatan Faloh. Dan ketersediaan es juga menjadi persoalan karena belum terdapat pabrik es di Temajuk. Untuk kebutuhan dalam jumlah besar, nelayan masih harus mengambil pasokan es dari Tanah Hitam. Sementara itu pembukaan kembali perlintasan Temajuk Teluk Melanu ini dinilai dapat memperpendek jalur pemasaran sekaligus mempermudah dalam mempercepat perurusan perizinan. Dan pemerintah melakukan pelatihan perdagangan produk perikanan lintas batas negara serta pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi masyarakat setempat. Dengan berbagai potensi tersebut, hasil perikanan Temajuk ini didorong agar tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk Malaysia. Demikian informasi kedua rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita kembali menuju ke Sanggau, di mana kemarau, musim kemarau masuk kami, budidaya ikan di Sekayam tetap berjalan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan Jackie.
2: Baik, informasi kedua dari Sanggal Budidaya Ikan Air Tawar di kawasan wisata Padong Pangeran, Kecamatan Sekayang, Kabupaten Sanggau, ini tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Pembudidaya ikan air tawar di kawasan tersebut, Gusti Hajairin mengatakan, hingga kini kondisi budidaya masih aman dan belum mengalami kendala berarti. Dan ia juga menjelaskan kondisi kemarau sejauh ini belum mengganggu aktivitas budidaya maupun pemasaran ikan air tawar. Hasil budidaya tetap dipasarkan dengan beberapa cara, mulai dari diantar ke pasar hingga dijual secara eceran kepada masyarakat. Selain itu juga pendengar, di mana Gusti menyampaikan pembudidaya di kawasan tersebut menjalankan usaha secara mandiri dan tidak tergabung dalam kelompok tertentu. Disebutkan saat ini terdapat sekitar 180 keramba yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar di kawasan Padong Pangeran. Ia juga menambahkan jumlah ikan yang dipasarkan setiap hari tidak menentu karena menyesuaikan hasil panen dan permintaan konsumen. Selain dijual kepada pengumpul di Antikong, ikan juga dipasarkan langsung kepada masyarakat yang datang ke lokasi budidaya. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Sintang. Desperindak KOP UKM Sintang perkuat tata kelola arsip berbasis digital. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Baik, informasi kedua dari Sintang, di mana Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Kabupaten Sintang, Subendi, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola arsip melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mewujudkan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, kemudian efektif dan juga mudah ditelusuri. Hal tersebut disampaikan Subendi saat memberikan arahan dalam sosialisasi penguatan tata kelola arsip di ruang rapat di Disperindakop UKM Kabupaten Sintang pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan dalam kegiatan tersebut, Subendi mendorong pemberkasan arsip berbasis digital melalui aplikasi Sri Kandi sebagai bagian dari perubahan pola pikir dan juga cara kerja dalam pengelolaan arsip. Dan menurut Subendi, pengelolaan arsip secara digital ini memang perlu diikuti dengan penerapan pola pemberkasan yang sistematis dan juga seragam pada setiap bidang di lingkungan Disperindakop UKM Kabupaten Sintang. Dan keseragaman tersebut penting agar setiap dokumen ini dapat dikelola sesuai dengan ketentuan kearsipan dan juga tentunya mudah ditemukan ketika memang dibutuhkan. Dan sementara itu, Sekretaris Disperindakop UKM Kabupaten Sintang Ida Miliani mengatakan bahwa pengelolaan tata kelola arsip, penguatan tata kelola arsip ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Dan pengelolaan arsip yang baik menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas organisasi. Dokumen yang tersimpan secara tertib tentunya ini dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sumber informasi dalam mendukung perencanaan, kemudian juga pengambilan keputusan dan juga pelayanan administrasi. Dan melalui penguatan tata kelola arsip tersebut, Disperindakop UKM Kabupaten Sintang berkomitmen untuk membangun budaya kerja yang lebih tertib, kemudian juga efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan pembenahan kearsipan diharapkan dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan arsip ini semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Asri informasi dari Sintang tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Yang pertama, terima kasih kepada Asri di Sintang.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Selanjutnya terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan saya Jeki di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali juga Budi.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi. Tetap semangat.
0: Ya, tetap sehat juga, jaga kesehatan rekan-rekan, dan kita juga cukupkan dulu bersama kita, pendengar dan juga pemirsa. Sekian kabar dari Kalbar pada hari ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.